0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten Reci deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang suka dengerin karya-karya anak bangsa ya, jadi ada salah satu rilisan terbaru dari Nona ya, yang berjudul Hong. Jadi uniknya lagu ini tuh mengangkat tema budaya transportasi di Indonesia nih, yang dikemas apik dalam balutan musik dance pop yang energik dan modern. Jadi lewat lagu ini Nona ingin membuktikan bahwa kekayaan budaya sehari-hari di jalanan Indonesia itu bisa menjadi inspirasi kreatif yang keren banget untuk diperkenalkan ke halayak luas gitu ya teman-teman ya. Jadi ya memang Nona ini dari yang kemarin rollerblade itu okay banget sih, terus ditambah jadi ini good job Nona ya. Jadi itu ya teman-teman dia, kalian udah dengerin belum ya? Jadi itu ya, semoga besok ini Hong juga diundang ke First Take juga ya, biar kita tahu gimmicknya gimana lagi nih di lagu Hong ini ya. Jadi lanjut ke lagu selanjutnya nih teman-teman, ada Forty Friend dengan Sadra, check it out.

bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bareng Dewa di sini ya. Jadi ada kabar dari dunia musik lagi nih. Sekarang waktunya Cardi B kembali menggebrak panggung musik internasional lewat single terbarunya berjudul Aha ya. Dirilis akhir pekan ini, lagu berirama catchy dan penuh percaya diri ini langsung sukses mencuri perhatian setelah teasernya ditonton puluhan juta kali di internet gitu. Mengusung nuansa musim panas yang segar, lagu ini juga menampilkan ciri khas Cardi ya, yang menyindir para hater dengan santai sambil merayakan segudang prestasi gemilangnya di dunia musik nih. Jadi pas banget buat nemenin akhir pekan kalian biar makin semangat tentunya. Jadi Dewa punya lagu yang bikin semangat juga nih. Ada Hindia dengan Cincin, check it out.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

94 FM berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeay, teman berdua. Dan ada kabar mengejutkan nih dari band legendaris ya, yang bikin gempar komunitas pencinta musik internasional tentunya ya. Jadi sang disc jockey atau DJ sekaligus keyboardist ikonik yang bersama Slipknot selama 27 tahun dikabarkan telah didepak dari band metal asal Iowa tersebut. Berdasarkan laporan awal, Wilson merupakan salah satu personel dari formasi awal sejak 1998 ya, disebut-sebut dikeluarkan secara permanen. Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari manajemen ataupun pihak band nih. Sementara gitaris Jim Root sempat membagikan pesan bernada samar di media sosial bagi para penggemar untuk menunggu kepastian informasi ini lebih lanjut. Aduh, kasian ya. Udah bayangin teman berdua ya, udah 27 tahun bersama ya, harus didepak juga. Tapi ya gimana lagi kalau memang visinya udah beda, memang harus berpisah ya teman berdua ya. Kita lanjut langsung ke lagu selanjutnya nih, ada Juicy Lucy dengan Malapetaka. Check it out.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, dan di balik deretan informasi kreatif pagi ini ya. Dunia seni rupa dan kebudayaan Indonesia tengah diselimuti suasana duka yang mendalam nih atas kepergian salah satu seniman paling berpengaruh di tanah air ya. Pelukis dan perupa kenamaan Nasirun dikabarkan meninggal dunia setelah sempat mengeluhkan mengalami sakit bagian dada. Kepergian sosok seniman yang dikenal sangat produktif, bersahaja dan berdedikasi tinggi terhadap dunia seni lukis ini tentu meninggalkan jejak karya yang luar biasa serta kenangan yang sangat mendalam bagi keluarga, kerabat dan seluruh penikmat seni Indonesia ya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya ya teman Pro 2, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Oke, jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Divki Halif dan Prisa Madagi dengan Seandainya. Check it out.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. You, teman pribadi yang suka nonton serial drama nih dengan alur cerita yang unik, emosional tapi tetap menyimpan banyak pelajaran hidup nih. Ada rekomendasi tontonan baru ya yang wajib banget masuk daftar watchlist akhir pekan kalian nih. Dilansir dari rri.co.id, serial terbaru berjudul Okay Let's Get Divorced menghadirkan kisah perceraian yang banyak emosinya gitu ya. Percampuran emosi dari sepasang suami istri pemilik toko gaun pengantin nih. Menariknya di balik gemerlap dan indahnya gaun-gaun yang mereka sediakan untuk hari bahagia orang lain, hubungan rumah tangga mereka justru dihadapkan dengan keputusan berat untuk berpisah nih. Jadi membawa penonton tuh menyelami dinamika perasaan yang kompleks, sangat sekaligus penuh warna tentunya ya. Jadi buat yang pengen kayaknya vibe-nya hangat, kekeluargaan, tapi ada drama-dramanya, kayaknya ini boleh banget sih jadi masuk ke watchlist kalian ya. Dan lagu selanjutnya nih ada Ronin Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Check it out.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi

paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
3: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
4: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Produk RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yes. Masih di Spada. Selamat pagi teman perdua ya, buat teman perdua nih yang pencinta sepak bola nih, dan khususnya para penggemar sang legenda lapangan hijau nih. Ada kabar membanggakan dari pencapaian terbaru pemain bintang yang tidak pernah berhenti memecahkan rekor nih. Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian dunia setelah terus menorehkan berbagai rekor fantastik di klubnya Al Nassr nih. Ketajaman dan mental sang juara, mega bintang asal Portugal ini seakan tidak luntur oleh usia, di mana ia konsisten mencetak gol-gol krusial dan menorehkan sejarah baru di Liga Arab Saudi, membuktikan dedikasi luar biasa serta kerja kerasnya di level tertinggi sepak bola global ya. Itu dia CR7. Tapi sayang ya, kemarin ya harus pulang duluan ya Portugal ya teman-teman ya. Ya, langsung aja ke lanjut-lanjutnya nih. Ada New Jeans dengan Super Size.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 nih, biar rencana liburan dan aktivitas akhir pekan kalian makin aman ya, lancar dan tentunya well prepared. Saatnya kita terhubung langsung dengan pihak yang paling paham soal kondisi langit kita hari ini ya. Yuk langsung aja kita sambungkan langsung komunikasi kita untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca terkini langsung bersama perakirawan IPKA dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak Ika, silahkan bagikan informasinya untuk teman Pro 2.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatan. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kota Palangkaraya di hari Minggu 2 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi saat ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca secara umum Kota Palangkaraya terpantau cuaca cerah berawan. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika ya. Itu dia teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca hari ini. Jangan lupa ya untuk pakai masker karena lagi berasap juga ya di luar ya. Jadi biar kita tuh tetap fit gitu. Jangan sampai kita nanti malah batuk-batuk karena asap ya. Lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Isyana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini. Check it out.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin.
1: Atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
2: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menang.

92.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 dan masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Ada info nih, jadi film-film superhero ya buat kalian pengikut para mutan-mutan Marvel nih. Jadi siap-siap dapat kabar casting yang keren, yang tentunya bikin kita penasaran ya, gimana sih nanti layar lebarnya ya. Jadi aktris berbakat Samara Weaving ya, secara resmi dikabarkan akan bergabung dan memerankan karakter ikonik Emma Frost nih dalam proyek waralaba terbaru X-Men ya. Kehadiran aktris yang dikenal berbagai film aksi dan genre thriller ini tentu langsung memicu sorotan tajam nih Pak dari para penggemar di seluruh dunia ya, yang penasaran melihat bagaimana aksi dan karisma dingin sang aktris dalam membawakan perang The White Queen di semesta mutan terbarunya. Gimana nih? Kalau teman Pro 2 ngikutin X-Men enggak sih, teman Pro 2? Jujur Dewa lebih ngikutin X-Men daripada ngikutin Avenger. Jadi gitulah ya teman-teman. Dan tentunya abis ini di pukul 9 ada ini ya, pada ngobrol pagi, jadi tetap stay tune terus. Dan lagu selanjutnya nih ada Rizky Febian dengan Melawan Demi Dunia. Check it out.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Yo teman Brodua, dan waktunya kita ngobrol pagi ya, ngopi nih bersama Dewa tentunya di sini, masih bersama Dewa ya. Dan kita mungkin ini ya, kita buka sama pertanyaan deh. Jujur nih, siapa di antara kalian yang sering banget ngerasa males minum air putih karena rasanya tawar nih, dan ujung-ujungnya pas haus malah belinya minuman kemasan yang tinggi gula? Ayo ngaku. Ngaku gak teman Pro 2 sekarang? Berapa banyak nih yang kayak gitu tuh? Nah, kalau kamu salah satunya, tapi Dewa punya ini nih, punya jawaban buat kalian ya. Kalau kalian salah satunya tuh, Dewa mau pembahasan, mungkin minuman ini cocok banget nih buat solusi harian kalian nih. Ada yang namanya infused water ya, minuman segar yang memadukan air mineral dengan potongan buah-buah segar, sayuran atau rempah-rempah nih. Terus ini tuh lagi ini ya, lagi banyak orang juga yang suka gitu, dan berawal tuh dari mulai hidup sehat gitu. Jadi bukan cuma penampilannya aja yang kelihatannya cantik, instagramable ya di dalam botol kaca gitu. Infused water ini pada dasarnya adalah cara alami untuk menikmati rasa tanpa harus mengkonsumsi gula tambahan atau zat pengawet buatan gitu ya. Jadi infused water hadir sebagai jembatan manis buat kamu yang mau berpindah dari kecanduan minum manis ke kebiasaan minum air putih yang lebih sehat nih. Tapi selagi bikin tenggorokan segar seketika, apa aja sih manfaat kesehatan yang benar-benar disimpan dalam tiap tegukan infused water ini? Dan apakah benar minuman ini itu bisa jadi ramuan ajaib buat detox tubuh kamu? Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal bedah di segmen berikutnya setelah lagu baru yang satu ini nih. Ada lagu dari Jenny dengan Less Than A Lover. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 5

kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama Dewa di sini tentunya. Hai teman berdua ya. Kita langsung lanjut aja nih, ngelanjutin obrolan kita tadi ya, tentang kebaikan di balik infused water nih. Kalau kita bicara soal nutrisi, merendam buah-buahan seperti lemon, strawberry atau mentimun ke dalam air dingin membuat sebagian mikronutrisi dan antioksidannya tuh larut secara alami nih. Mungkin ini beberapa ini ya, manfaat utama yang bisa kamu dapatkan nih. Jadi yang pertama, jadi meningkatkan hidrasi tubuh ya, bener dong. Karena minum air ya, rasa dan aromanya segar kan bikin kita gak sadar tuh minum air putih tuh lebih banyak dari biasanya gitu. Sehingga kebutuhan hidrasi air harian tubuh tuh terpenuhi. Yang kedua nih, membantu sistem pencernaan ya. Jadi kombinasi ini, air dengan ekstrak lemon atau mentimun dapat membantu merangsang pergerakan usus dan meredakan rasa kembung di perut ya. Yang ketiga, ada asupan vitamin C dan antioksidan nih. Ekstrak buah-buahan seperti berry atau jeruk yang kaya akan vitamin C baik banget nih untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit agar tetap lembab gitu ya. Yang terakhir nih, mendukung manajemen berat badan ya. Jadi mengganti minuman berasa bergula gitu ya, bersoda atau berkalori tinggi ya, dengan infused water yang 0 kalori sangat efektif membantu menurunkan asupan gula harian nih. Jadi kamu bisa makin lama makin langsung

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, masih di ngobrol pagi ya. Biar manfaat infused water yang kamu minum tuh maksimal, rasanya nggak berubah jadi pahit ya atau merusak pencernaan, ada beberapa fakta dan tips penting yang wajib kamu perhatikan nih ya. Jadi yang pertama nih, ada batas perendaman. Jadi durasi ideal merendam buah di suhu ruang adalah 2 hingga 4 jam nih. Jika disimpan di dalam kulkas, batas maksimalnya bisa sampai 12 jam. Jadi jangan biarkan buah yang terendam lebih dari sehari karena bisa membusuk dan memicu bakteri ya, teman Pro 2 ya. Yang tadinya niatnya mau sehat malah enggak jadi sehat nih kalau ada bakteri-bakteri, malah tipes nanti ya. Terus yang tips yang kedua nih, ada trik kulit jeruk ya. Jadi bagian putih dalam kulit lemon atau jeruk nipis mengandung senyawa pahit bernama limonin. Jadi kalau kamu mau menyimpan infused water lebih lama di kulkas, baiknya kupas dulu nih sedikit kulitnya lebih dahulu ya, agar rasanya tetap segar dan tidak pahit gitu. Terus yang ketiga, ada racikan kombinasi populer ya. Kamu bisa mencoba perpaduan antara lemon, daun mint untuk menyegarkan nih, dan mentimun dan jahe untuk meredakan kembung, atau kombinasi dari strawberry dan basil untuk kandungan antioksidan yang tinggi gitu. Terus yang keempat, ada gunakan air dingin atau suhu ruangan ya. Hindari menyiram buah dengan air panas saat mendidih atau karena suhu ekstrim bisa merusak kandungan vitamin-vitamin dan nutrisi alami di dalam buah gitu ya, teman Pro 2 ya. Itu tips-tipsnya ya. Jadi kesimpulannya, infused water itu cara yang simpel, murah dan menyegarkan ya, menyenangkan juga untuk menyayangi tubuh kalian setiap hari. Mungkin kita sambil siapin eksperimen-eksperimen kecil nih, siapa tahu cocok kan infused water buat kalian gitu. Jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Cat's Eye dengan Animal. Check it out.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 ya. Jadi udah hampir pukul 10 nih. Jadi itu artinya kita harus menyudahi kebersamaan kita di pada Minggu pagi ini, teman Pro 2. Enggak terasa ya, kita udah 5 jam ya, dari jam pukul 5 tadi ya sampai pukul 10 ini. Dewa udah nemenin waktu santai kalian ya, mulai dari update berita, film terbaru, tren musik, obrolan seru, sampai info cuaca terkini ya dari BMKG Palangkaraya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan nimbrung, kirim request atau berinteraksi ya bareng Dewa sepanjang pagi ini. Meskipun program sepada harus pamit jam 10 ini, kalian gak perlu sedih nih, karena banyak program seru lainnya yang bakal nemanin hari libur kalian di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM tentunya. Jadi tetap jaga kesehatan, nikmati sisa hari minggu kalian dengan hal-hal positif tentunya ya. Dan sampai jumpa di keseruan sepada edisi berikutnya nih. Dewa pamit undur diri, stay safe, stay happy, and keep being awesome ya. 92,4 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ciao, bye-bye.

0: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama hadir dari dunia olahraga di mana petenis Indonesia Aldida Setiajadi menjuarai nomor ganda mubadala DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Ruth Live. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepak atau Makoto Ninomiya pada final Minggu 2 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Info selanjutnya masuk dalam dunia musik di mana klakson telolet angkot hingga toko kelontong kini tak sekadar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Melalui single terbaru, Hong Girl Group Indonesia Nuna membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Sejauh ini, musik Hong sudah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu likes. Info Pro 2 selanjutnya, serial Korea A Shop for Killers 2 melanjutkan perjalanan Jong Ji-an berhasil melewati berbagai serangan mematikan pada musim sebelumnya. Kali ini ia kembali bekerja sama dengan Jong Jingman untuk menghadapi organisasi kriminal Baby Love yang menjadi ancaman baru. A Shop for Killer 2 sudah mulai ditayangkan pada 22 Juli 2026 melalui platform Disney Plus dengan jumlah total 8 episode. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan koma empat FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Minggu dan selamat pagi ya teman Pro 2. Dimanapun kalian berada, tetap dengerin kami di frekuensi 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Haduh, teman Pro 2 gimana nih harinya? Di hari Minggu pagi yang cukup cerah ya, walaupun masih ada asap jerebu di luar sana, tapi tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2, karena lagi maraknya sakit. Ya gitu deh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Jen bakal nemenin teman-teman dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, udah tahu kan teman Pro 2, kalau pukul segini tuh kita biasanya ngapain sih? Bener banget, kita bakal request lagu ya. Dimana kalian bisa request lagu dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi teman-teman Prodo yang mau banget nih request lagu, bisa banget masuk ke live TikTok Prodo RRI Palangkaraya, karena sekarang Jen lagi live nih. Jadi teman-teman yang mau request langsung bisa aja di live TikTok kita ya. Atau teman Prodo yang mau request bio via WhatsApp, bisa banget di 0811523924. Oke teman Pro 2, Jen bakal nunggu nih requestan dari teman-teman. Kalau misalnya mau request dan mau diputerin biar hari Minggunya tetap apa ya, enjoy, ceria ya. Karena besok pasti kita akan menghadapi hari Senin, dimana hari yang paling sibuk katanya. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Jen bakal masang lagu dari Nadif Basalamah, Jatuh Cinta Lagi. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sembilan koma empat FM. Berdua pangkreat teman terbaik kamu. Masih sama Jendi Santai Siang yang bakal nemenin kamu dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya teman Produa. Jadi ini udah banyak banget nih yang masuk live TikTok kita di Produa RRI Palangkaraya. Dan banyak banget yang udah request di Jen. Senang banget teman-teman aktif untuk request ya. Di WhatsApp juga ada yang request. Jadi nanti pantengin aja terus di live kami. Nanti bakal diputerin lagu kesayangan kalian. Dan dengerin juga di RRI Digital ya. Dan jangan lupa juga untuk dengerin terus sih, karena kami bakal kayak muterin lagu kesayangan kamu. Dan di sini udah ada yang request Jagat Rasa dari Samuel Cipta, Teh Hijau Tulus, Gantung dari Melly Goslaw, Jakarta Hari Ini dari For Revenge, Menjauh dari Vanessa Z. Jadi teman-teman yang mau request nih masih banyak banget nih waktu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kalian langsung mau request bisa masuk di live kami di Produser dari Palangkaraya atau di WhatsApp kami di 08115239. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita putarkan lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Check it out.

0: sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

cerita cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya sama Jen. Di program request ya, request lagu favorit kamu, hits playlist dari Pro 2. Dan teman Pro 2, dalam 1 jam ke depan masih ada nih kesempatan kalian yang belum request lagu, segera request ya. Karena Jen masih live di TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang mau langsung request bisa banget nih di live TikTok kita atau lewat WhatsApp di 0811523924. Nah, teman Pro 2 jangan kelewatan ya untuk request lagu kesayangan kalian untuk menemani di Minggu siang ya. Mungkin teman-teman udah pada pulang nih dari CFD, udah pada bubar, atau yang masih jalan-jalan, jalan pagi, jalan sehat ya. Jangan lupa terus apa dengerin radio anak muda, radio kesayangan kalian. Dan di sini Jen bakal muterin lagu dari Enau dengan judul Sesi Potret untuk Kak Ayla Luna ya, yang request lewat WhatsApp nih. Jadi kita langsung dengerin aja nih Sesi Potret. Check it out.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Oke, masih sama Jen di program Santai Siang dengan requestan lagu-lagu hitlist Pro 2 ya teman Pro 2. Jen senang banget karena di hari Minggu ini ya, Minggu menuju siang ini, teman Pro 2 sangat antusias banget ya untuk request lagu via WhatsApp dan via live TikTok nih. Di live TikTok ini masih rame banget teman Pro 2. Yang belum join ya, join sekarang juga dong. Mana tahu bisa langsung memutarkan lagu requestan dari teman-teman nih. Bagi yang belum dengar, bisa banget masuk di live kami ataupun mendengarkan RRI Digital di radio kesayangan kalian semua. Ya teman Pro 2, Jen bakal nemenin nih masih sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dimana kamu masih bisa request lagu ya. Yang mau request bisa lewat WhatsApp di 0811523924 atau di live TikTok kami, langsung aja masuk nih. Kak, request langsung karena di sini antusias banget ya. Kalau siang-siang pada masih semangat gak sih di minggu siang ini, karena mungkin gara-gara besok itu udah apa namanya, udah kembali ke rutinitas gak sih, Senin sekolah, bekerja dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa pakai kesempatan ini untuk kalian bisa request lagu favorit kalian ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal muterin lagu dari Nabila Takia dengan judul Cegil. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman

terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang ya sama Jen yang bakal nemenin kamu nih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung requestan ya. Karena habis ini, setelah ini akan ada bintang tamu nih di program Muda Kreatif. Jadi ya, bagi yang penasaran nih sama topik kita pembahasan nanti, yaitu dari hobi jadi cuan, sulap manik-manik jadi produk estetik. Nanti ada bintang tamu kita, salah satu teman ya, yang bakal ngasih tahu nih tips and triknya supaya bisa tetap konsisten di kala banyak rintangan ya di apa namanya di kehidupan ini. Tapi tenang aja teman Pro 2. Setelah ini Jen bakal muterin satu lagu requestan dari teman kita ya. Dari teman Pro 2 nih yang request terakhir di live TikTok kita sebelum nanti Jen akhirin live-nya di pukul sebelum jam 12 ya. Ya teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi nanti Jen bakal muterin lagu terakhir nih dari requestan teman kita Setia Bonar dengan judul Cinta Terakhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Resensi buku dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga belak-belakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita milikin. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Dir, kebiasaan deh. Main pergi aja. Sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat. Ntar malah ribet di jalan.
0: Jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah dapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak. Sering dapat susu sama buah lagi. Enggak bikin bosen.
0: Nah, makanya dihabisin. Biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program Makanan Bergizi Gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif, dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu untuk masa depan.

0: Muda Kreatif. Menurut Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kita bakal bahas tentang muda kreatif ya. Dan ada narasumber cantik kita yang akan berkenalan dan akan cerita-cerita nih tentang usaha kecil-kecilan yang dia mulai sudah sejak lama ya teman Pro 2. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau nonton, kami ada live YouTube di RRI Production ya. Jangan lupa dicek di YouTube kami. Dan bisa dengar juga di RRI Digital bagi kamu yang misalnya mau dengar suara aja nih, suara kami-kami. Nah, tapi habis ini ya, setelah yang satu ini baru nanti Jen puterin apa namanya ya iklan dulu gak sih. Jadi nanti setelah ini Jen akan memutarin beberapa iklan, dan habis itu nanti langsung kita mulai ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Dulu saya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
3: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
1: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
2: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
3: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
2: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang Jen enggak sendiri ya, karena ada bintang tamu kita yang paling cantik. Halo kakak.
6: Halo.
0: Oke, mic-nya boleh dideketin kak.
6: Oke.
0: Okay. Ya, halo kak Anis ya.
6: Iya.
0: Boleh kenalan dulu kak.
6: Oke, okay. Perkenalkan teman Pro 2, saya Anis Indriani.
0: Iya, panggilannya apa nih? Nis, Indri?
6: Bisa Anis, bisa Indri, terserah.
0: Iya, Kak Anis ini merupakan mahasiswa atau gimana nih? Udah lulus atau udah kerja atau gimana?
6: Udah lulus sih.
0: Oh, udah lulus.
6: Iya, udah lulus dan udah kerja juga.
0: Astaga, oh udah kerja. Berarti dari mana nih UNIF-nya?
6: Dari Universitas Palangkaraya.
0: Oke, okay, dari UPR.
6: Iya, dari UPR.
0: Berarti ikut wisuda bulan Juni ya? Aduh, aku belum teman Pro 2. Nanti bisa menyusul di bulan September.
6: Iya,
0: nyusul ya. Oke, Kak Anis ini kerja di mana sekarang kalau boleh tahu?
6: Kerja di ada toko parfum lokal, itu di Serafa namanya.
0: Itu baru gak sih?
6: Iya, baru. Udah mau 1 tahun sih.
0: Oh,
6: tahun kemarin.
0: Tahun kemarin. Aku ada lihat sih di TikTok lewat gitu. Oh, berarti kerja sebagai apa? Kayak SPG atau kasir atau apa?
6: Kasir sih.
0: Oh, lebih ke kasir. Boleh nih teman Pro 2 kalau misalnya cari parfum lokal ya, cinta Indonesia banget nih.
6: Iya,
0: boleh langsung aja ke tempat Kak Anis nih. Nanti Kak Anis bakal melayani kalian.
6: Iya, betul.
0: Oke, Kak Anis, selain mungkin kerja, Kak Anis nih punya usaha lagi gak selain itu, atau misalnya kecil-kecilan?
6: Iya, punya kak. Saya jual gelang kayak gitu. Terus ada juga gantungan kunci, ada juga kalung juga. Dari manik-manik lah kayak gitu.
0: Oh iya, berarti ini dimulai dari kapan kalau boleh tahu?
6: Kalau memulai itu dari masa kuliah ya, zaman kuliah. Itu sebenarnya iseng sih sebenarnya.
0: Sebenarnya iseng.
6: Pas awal-awal itu kayaknya di semester 3 kalau nggak salah ya. Semester 3 itu saya belilah manik-manik.
0: Manik-manik. Okay.
6: Awalnya itu buat saya sendiri bikin.
0: Oh, buat
6: bikin.
0: Iya, ya, iseng ya.
6: Gitu, iseng. Terus saya posting lah ke status WA saya. Terus saya posting gelang saya bikin tuh. Terus ada yang komen, dijual nggak katanya, banyak nih yang komen. Oh, saya pikir-pikir lagi, saya belum ini kan
0: belum mikir gitu ya,
6: belum mikir kan untuk dijual ke situ, ke arah situ. Jadi kayak nantilah, nanti dulu katanya. Pas sudah di semester 4 4 ke 5 kalau nggak salah itu saya baru jual, karena banyak banget nih orang nanya, jual aja kayak gitu. Banyak juga orang yang mesan-mesan waktu itu.
0: Menarik sih, karena dari iseng ya.
6: Iya,
0: tapi dari iseng tuh bisa jadi cuan gak sih?
6: Awalnya kan mau bikin buat diri sendiri kan.
0: Gabut aja gak sih kayak buat-buat, tapi gitu. Ketika banyak yang mau kan, buatin dong. Mungkin kayak kalau aku nih, aku juga malas sih buat-buat gituan karena gak bisa gitu loh. Jadi kayak minta teman aja atau enggak kalau ada yang jual gitu kan, beli gitu.
6: Terus karena aku jualnya kan dulu tuh enggak tahu kan harga, masang harga tuh kayak gimana, harganya berapa kayak gitu. Terus aku ini aja, kalau gelang aku taruh harga 10.000 karena orang kan dulu-dulu tuh ada harganya yang di atas 10.000, 15.000 kayak gitu loh, 10.000. Jadi mungkin punya aku yang paling murah gitu ya. Jadi mereka nih mau banyak nih yang pesan, aku dong mau ini, sampai aku dulu tuh kewalahan bikin, sampai
0: pas awal-awal ya,
6: iya pas awal-awal itu kewalahan bikin. Jadi sampai tengah malam bikin itu aja, bikin gelang itu aja.
0: Berarti kalau boleh tahu range harga Kak Anis ini berapa sih?
6: Range harga ya, kalau misalkan aku kan aja jual cincin juga tuh, cincin manik. Nah kalau cincin manik itu dari dulu sampai sekarang aku jual 3.000 harganya. Kalau cincin, kalau gelang itu macam-macam sih harganya, tergantung kesulitannya kayak gimana kita ngerjainnya. Kalau misalkan sulit banget nih, bisa aku taruh di 20.000, 25.000 kayak gitu.
0: Kalau sulit ya.
6: Kalau tinggal masangin manik kan ada lubangnya tuh di lubang manik itu doang. Jadi aku taruh lah 10.000 kalau yang simpel-simpel kayak gitu, 15.000 kayak gitu aja sih.
0: Walah, 3.000 gak rugi tuh Kak?
6: Enggak sih menurut saya, karena karena saya tuh kayak kebahagiaan sendiri aja kalau misalkan bikin gelang-gelang tuh kayak gitu, gelang-gelang, manik-manik kayak gitu. Kayak seru aja.
0: Seru aja.
6: Eksperimen
0: ya.
6: Eksperimen lah.
0: Uji coba ya.
6: Uji coba.
0: Tapi by the way, selain cincin, gelang itu kayak strap HP itu ada nggak?
6: Ada, strap HP juga ada. Gantungan kunci juga ada, gantungan tas juga ada tuh.
0: Oh berarti kamu tuh Kanis nih bisa pakai manik-manik atau ada ornamen lain gitu nggak sih biasanya?
6: Kalau ornamen lain tuh lebih ke kawat. Nah kawat tuh kan dibentuk lah jadi macam-macam gaya, terus dipipihkan, itu bisa jadi gelang juga. Bisa jadi gelang juga. Jadi kawat tuh kupipihkan, terus ditambahlah manik-manik kecil juga di samping-samping kawat itu. Jadi bisa jadi gelang juga, bisa jadi kalung juga. Itu inspirasi baru kok ya,
0: inspirasi baru.
6: Aku temukan.
0: Tapi kalau boleh tahu, teman-teman tuh lebih sering beli gelang atau cincin kebanding kalung, atau lebih seringnya tuh apa?
6: Lebih sering ke gelang sih.
0: Oh gelang ya.
6: Lebih sering ke gelang sama strap kecil, gancis deh.
0: Oh gancis,
6: gantungan kunci yang kecil. Kecil, itu aku jualnya 5.000.
0: Aduh murah banget.
6: Itu aku jualnya.
0: Tapi karena untuk kebahagiaan diri sendiri kan.
6: Iya benar banget.
0: Kalau kamu buat senang, orang lain senang, jadi kamu ikut senang juga nggak sih biasanya? Oke. Menarik banget ya teman Pro 2. Tapi by the way, kalau sekarang itu kamu pre-order atau langsung jadi jual atau ada pre-ordernya dulu nih?
6: Kalau misalkan aku di lagi kesibukan nih Kak, itu bisa pre-order dulu. Tapi kalau misalkan aku nggak ada kesibukan nih, aku bisa bikin dulu nih. Nah, terus ku taruh lah di story Instagramku atau story WA kayak gitu sih.
0: Kalau estimasi pembuatan gelang, kalung atau strap itu yang paling bentar sama yang paling lama itu di mana?
6: Paling bentar itu kalau misalkan gelang itu ada namanya tali elastis. Nah kan pakai tali elastis, kalau itu bentar banget. Berapa menit aja udah jadi.
0: Wah,
6: ya itu
0: delihai ya.
6: Iya, kalau aku kalau misalkan pakai tali biasa, tali yang keras itu bisa lama sih jadinya. 1 jam aku biasanya, 2 jam itu lama, karena kita harus ngikatnya dulu, terus mikir dulu nih, kita harus mikir dulu manik apa yang pas
0: yang
6: kayak
0: pas
6: gitu.
0: Betul banget, astaga. By the way, teman Prodo, aku juga pernah pesen di Kak Anis loh. Tapi karena aku lebih sukanya strap HP ya. Pas itu aku kan pernah kan pesen di kamu strap banget, HP. Betul. Ingat banget aku request warna hijau harus.
6: Iya,
0: harus warna hijau karena Jen itu teman Prodo suka warna hijau gitu. Kadang juga pernah waktu itu gelang sama cincin pas itu.
6: Iya.
0: Pas di kos teman ya aku ingat banget. Langsung beli, langsung bayar.
6: Iya,
0: langsung. Tapi
6: bayar.
0: Karena temen ya, kadang aku suka nambah-nambah kayak membantu temen gitu. Pas itu kan harganya seingat aku 35, tapi aku tambahin.
6: Iya, iya betul-betul.
0: Karena aku senang banget ya temen Prodo membantu temen gitu. Apalagi kayak usaha temen itu, aku kadang suka melebihkan. Kadang kayak misalnya, gak usah, gak apa-apa buat bantu-bantu. Ya walaupun gak banyak ya.
6: Kalau teman ya kak ya.
0: Kalau temen.
6: Kalau temen.
0: Iya. Oke temen Prodo, nanti kita bakal berbincang-bincang lagi nih sama Kak Anis terkait mungkin apa yang membuat dia bisa, apa ya, mungkin perbedaan punyanya Kak Anis sama yang lain itu apa yang membedakan. Jadi ciri khasnya Kak Anis itu apa. Mungkin nanti habis ini bisa kita cerita ya Kak ya.
6: Iya betul banget.
0: Setelah yang satu ini ya teman berdua.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,6 Bang Karya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen dan Kak Anis ya, dalam program Muda Kreatif. Halo Kak Anis.
1: Halo teman Pro 2.
0: Oke Kak Anis, tadi udah berbincang-bincang soal gimana estimasinya, pengerjaannya, apa-apa aja yang dijual, dan awalnya itu gimana ya bisa bisa terpikirkan untuk membuat hobi tersebut menjadi cuan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pernak-pernik ya, by the way aku suka ke CFD atau enggak ke Duta Mall ya kan. Itu kadang sering juga lihat kayak apa namanya kreasi juga kan, kreasi manik-manik itu banyak dan harganya ya lumayan juga mahal kan, karena mungkin udah di dalam mall gitu kan. Tapi aku mau nanya nih buat Kak Anis, kira-kira yang membedakan punya Kak Anis sama orang itu apa? Apa yang menjadi ciri khasnya gitu loh?
1: Yang membedakan ya Kak, mungkin dari manik-maniknya ya Kak. Kalau misalkan dari orang-orang orang-orang lain ya, kulihat-lihat kan sama nih bentukannya. Jadi aku tuh mau mencari-cari yang baru lah, manik-manik yang baru, biar nggak sama sama punya aku kayak gitu. Biar lebih menarik lah intinya kan ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak oh berarti gaya punya dia nih beda nih sama punya punya aku nih sama orang lain nih beda nih kayak gitu manik-maniknya. Jadi kayak sama kalau misalkan aku beli manik-manik baru ya dengan gaya yang baru tuh aku semangat bikinnya juga gitu. Jadi kalau misalkan manik-maniknya yang itu aja jadi kayak bosen gitu. Kayak gitu sih.
0: Oh itu ya, dari manik-manik terus
1: dari
0: habis itu
1: juga. Sama mungkin kemurahannya juga ya kayak
0: kemurahan astaga. Karena mungkin relasi Kak Anis ini baik kan teman-teman kan. Jadi mungkin kayak aduh gak enak kalau ditaruh harga mahal.
1: Iya, iya kan? Banget, betul banget.
0: Tapi kalau misalnya nih dikasih kesempatan change gitu kan. Oh, kamu Kak Anis itu mau berjualan di CFD atau di mall gitu kalau ada but-but tenan gitu. Kira-kira Kak Anis mau enggak gitu?
1: Bisa banget sih Kak sebenarnya.
0: Oh iya mau banget ya.
1: Mau sih.
0: Tapi harganya melonjak tinggi ya.
1: Enggak, harga teman aja.
0: Harga teman. Aduh, tetap harga teman ya.
1: Aman aja.
0: Aman aja. Berarti bisa nih nego enggak?
1: Bisa, tapi
0: oh, bisa ya. Aduh iya, tapi kalau ngomongin soal pernah enggaknya di booth atau tenan gitu, Kak Anis pernah enggak terakhir kali berjualan itu di mana gitu?
1: Pernah banget nih di bazar dulunya, bazar waktu kuliah.
0: Oh, bazar waktu kuliah. Semester kuliah berapa tuh kira-kira?
1: Itu semester berapa ya? 5 kalau 6 kalau enggak salah. 5 deh.
0: 5 ya?
1: 5 ya.
0: Pasti kegiatan kampus.
1: Iya, betul banget karena aku dulu kan kewirausahaan kan.
0: Oh iya, teman Pro 2 by the way Anis nih anak kewirausahaan banget.
1: Iya, dulu masuknya aku sebagai organisasi kewirausahaan.
0: Iya, pantas aja cocok ya teman Pro 2, mukanya juga cocok nih. Jadi mbak-mbak wirausahawan, semoga amin.
1: Usaha banget ya.
0: Amin. Oke, pas itu jualannya banyak atau dikit?
1: Banyak, lumayan banyak Kak. Jadi itu tuh aku bikin cincin juga, gelang juga, gelang kawat juga. Kan ada gelang kawat contohnya yang aku lagi pakai.
0: Ah nih, iya, ada dipakai nih teman Pro 2. Bisa ada, ditunjukin Kak Anis. Mana
1: ada
0: nih?
1: Ada kawatnya kayak gini. Jadi aku jual yang kayak gini juga sama kayak gini, gelang.
0: Oh iya tuh dia teman Pro 2.
1: Aku pakai ya teman-teman. Jadi banyak, terus ada ganci juga, ada strap-on juga aku jual dulu. Nah, itu lumayan sih dapat keuntungannya.
0: Wah, balik modal.
1: Balik modal ya.
0: Astaga. Oke, teman-teman dua. Kalau ngomongin soal modal ya, Kak Anis nih awalnya ada enggak modalnya atau memang iseng-iseng aja dulu udah punya nih barangnya, bahannya, terus ya buat deh coba-coba gitu. Apa dulu modalnya ada enggak kira-kira?
1: Kalau masalah modal ya, dulu aku langsung beli aja sih, enggak mikir-mikir modal. Karena kan ya dari iseng tadi ya Kak, dari iseng tadi jadi kayak oh sudah punya nih bahan-bahannya, ah tinggal pajang aja beli aku. Tapi aku pikir dulu berapa aku beli manik-maniknya, berapa aku beli tali ininya, kayak gitu. Jadi aku bagi nih harganya, oh segini maniknya, ini harganya, kayak gitu. Jadi dulu tuh kalau gak salah aku beli manik sama tali elastis itu 100.000 kalau nggak salah. 100.000 itu aku jual udah balik modal. Kemarin
0: Astaga.
1: Itu aku jual udah balik modal banget sih. Banyak baliknya.
0: Oke, okay, kalau ngomong-ngomongin soal manik-manik ya, pernah nggak pakai kayak batu kayak yang aku pakai?
1: Oh ada punya aku.
0: Oh ada.
1: Kalau kakak mau lihat?
0: Oh boleh boleh, coba
1: tapi
0: tunjukin.
1: Aku selingin. Nah aku ada bikin, tapi aku selingin nih sama manik-manik mutiara.
0: Manik-manik mutiara. Itu kalau boleh tahu talinya pakai yang elastis atau yang kayak tali yang padat gini?
1: Elastis.
0: Okay. Tapi by the way bisa nggak sih pakai tali yang kayak nggak elastis gitu?
1: Bisa. Tergantung kecil atau besar ininya, talinya juga.
0: Okay. Mungkin aku nanti bisa nih pesan sama Kak Anis ya, soalnya aku ada gelang yang copot nih.
1: Boleh banget.
0: Iya, boleh banget. Harga teman nggak sih?
1: Harga teman pastinya.
0: Bercanda teman Prodo, kalau
1: aman gak aman.
0: Kalau teman Prodo mau pesen boleh banget langsung ya hubungi Kak Anis. Ada Instagramnya gak nih?
1: Ada. Instagramnya itu Rebeats ya teman-teman. Jadi ada di sini juga nih kok, boleh.
0: Oke, bentar nih ya, kita tunjukin.
1: Oke. Oh, kelihatan gak ya? Yang ini deh. Pokoknya ada di sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli, jadi udah ada tercantum nih nomor HP juga. Ada. Instagram juga ada.
0: Menarik banget ya teman-teman berdua. Udah sampai dibungkusin gitu loh. Jadi
1: iya, betul banget.
0: Enak banget kelihatan. Kan ada loh kayak misalnya kita kayak kebut apa gitu yang tentang manik-manik gitu, tinggal kasih doang, nggak ada tempatnya gitu.
1: Iya.
0: Kita mau hubungin lewat mana gitu kan?
1: Iya kan, mau beli lagi kan nggak tahu, ini manik-manik siapa?
0: Bener, aduh, pinter banget ini Kak Anis, sangat itu ya.
1: Wah, iya betul banget Kak.
0: Keren banget sih teman berdua. Memang kalau soal manik-manik ini, tapi by the way ya, pernah nggak Kak Anis nyoba-nyoba jualan di CFD apa Palangkaraya?
1: Masih belum sih Kak.
0: Masih belum.
1: Awalnya kemarin mau jual kan, jadi kayak banyak banget nih orang sudah jual yang di CFD kan,
0: gitu kan.
1: Dan dari awal manik-manik ini kan karena kepomoan ya.
0: Iya, nggak sih? Itu juga kayaknya kan? Dari tahun berapa ya?
1: Awalnya kan manik-manik kan udah lama nih, gelang-gelang kayak gitu. Itu di tahun berapa yang rame banget, memang rame-ramenya banget. Anak kecil juga kayak, wah sampai borong kayak gitu. Jadi kayak sekarang-sekarang nih udah nurun lah kepomoan itu.
0: Tapi kalau ngomongin soal manik-manik ya, dulu pernah gak sih Kak Anis, aku sih salah satu pelakunya gitu. Dulu tuh ada gelang yang pakai karet yang di sambung-sambung gitu.
1: Oh iya, aku pernah juga pakai itu.
0: Sama kan? Sama. Kayaknya awal mulanya deh aku suka hal-hal seperti itu.
1: Iya.
0: Apakah Kak Anis juga sama kayak aku?
1: Iya, sama aku juga sama. Kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena seru.
0: Iya, apalagi kalau yang karet-karet itu kan kayak lucu ya bentukannya.
1: Lucu,
0: warnanya bentuknya juga ada yang pelangi, ada yang warna-warni
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oh, kupikir aku doang ya teman pro dua, rupanya Kak Anis juga ada. Ya. Nah, dari situ tuh aku kayak suka kan sama gelang-gelang gituan. Karena dulu kan kalau karet kalau dibawa mandi kadang suka terkelopek,
1: terkelopek gitu,
0: pas gitu kan. Jadi kan bahasanya aduh enggak tahan nih. Jadi mungkin dari situ orang-orang pas zaman itu ya, pas zaman 2015-an aku ingatnya 2015-an. Jadi kayak langsung diganti pakai dialihkan pakai manik-manik yang lumayan tahan lama lah biasanya. Dulu tuh aku kalau beli seperti manik-manik yang kakak jual itu, dulu tuh aku di Bogor belinya.
1: Oh, di Bogor.
0: Di Bogor tuh selain ada yang batu-batu begini, juga ada yang kayak manik-manik gitu, dan harganya ya lumayan sih mahal karena ya daerah Bogor, puncak kan.
1: Iya, di puncak banget ya.
0: 35 bisa satunya.
1: Mahal banget ya.
0: 35-45 gitu kan.
1: Ya,
0: kan
1: tergantung dulu, tempatnya juga.
0: Tergantung tempat dan memang mungkin ya buat pembuatannya ya kan.
1: Iya, pembuatannya juga.
0: Kan dulu kan mungkin belum ada yang seperti tali-tali yang elastis gitu kan. Dulu tuh pakai yang keras gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Yang enggak bisa elastis gitu, yang rapat. Jadi memang ya teman produk ini bisa menjadi ide jualan kamu juga ya, kecil-kecilan ya Kak Anis.
1: Iya, betul banget.
0: Walaupun misalnya modalnya juga enggak terlalu besar kan. Dengan harga 100-150 lah.
1: Iya, 150.
0: Itu bisa kamu ubah menjadi ya apa kayak balik modal lagi kan?
1: Balik modal lagi. Banyak banget balik
0: banyak
1: modal.
0: Banyak banget nih. Kak Anis udah lama banget nih teman perlu dua.
1: Iya, lama banget dari tahun berapa ya itu Kak? 2023.
0: 23. Udah 3 tahun nih teman perlu dua, tapi dengan apakah Kak Anis itu tiap hari melakukan kayak membuatnya apa ada karena udah sibuk nih jadi waktunya berkurang gitu.
1: Kalau dulu emang tiap hari Kak, kayak karena kan aku senang banget nih. Wah, senang banget nih. Sudah jadi kayak menjadi kesenangan tersendiri lah bagi aku kayak gitu. Tapi sekarang sudah ada kesibukan lain jadi aku kayak hari ini misalkan aku kerja, mm-hmm. besoknya aku bikin itu. Oh, terus nanti nanti oh udah tahan dulu karena capek juga kan.
0: Iya sih.
1: Mikir lagi kita manik-maniknya nih pas yang mana kayak gitu.
0: Oke, berarti waktu itu ada jeda nggak sih? Awal-awal kan memang se-excited itu kan membuatnya.
1: Iya, betul,
0: tapi
1: betul.
0: Kan mungkin gara-gara udah semester akhir-akhir nih, mm-mm. udah pada sibuk kan.
1: Iya, betul.
0: Apakah kakak apa namanya mengembalikan? Jadi kayak membuka lagi usaha ini. Jadi melanjutkan gitu loh, mm-mm. dari yang awal yang misalnya udah excited buat-buat lah, tapi gara-gara kepotong gara-gara mungkin sidang skripsi dan lain sebagainya. Mm-mm. Jadi kakak mau menghidupkan kembali gitu. Ada.
1: Ada kak,
0: okay.
1: Ada itu jedanya mau 1 tahun kalau nggak salah.
0: Oh, ya. Lumayan ya teman produk.
1: Lumayan ya teman. Jadi kayak karena ya kesibukan kuliah juga.
0: Iya.
1: Kan itu waktu di semester 7 sama semester 8 kita ada drama ya teman-teman. Jadi susah. Karena aku di bahasa Indonesia jadi aku main drama.
0: Oh, iya,
1: jadi susah ya teman-teman bagi waktunya karena skripsi juga seperti itu.
0: Ya by the way teman-teman berdua, Anis nih anak drama.

0: dari kawat. Manik-manik yang kawat yang disambung-sambungin kayak gini. Nah, terus ini ada juga dari tali ya, teman-teman, tali biasa. Nah, tali yang enggak elastis, terus yang ini tali elastis dua-dua. Seperti itu.
1: Oke. Yang cincin enggak dibawa nih, Kak?
0: Cincin enggak lupa.
1: Padahal aku lihat loh cincinnya.
0: Terus ada juga, Kak, kalau mau ganti, tapi ini enggak aku bungkus ya, teman-teman. Okay. Jadi tunggu dulu ya, aku cari dulu. Jadi gancinya tuh lumayan kayak gini sih. Nah,
1: ih bagus banget.
0: Nah, kayak gini.
1: Ih bagus.
0: Ya. Nah, kayak gini.
1: Oh, ih bisa buat kapelan tuh.
0: Iya, betul banget, Kak. Jadi kayak ini kan simpel-simpel kan kalau ditaruh gitu bisa dikunci juga bisa kayak gitu.
1: Oke, menarik banget tuh teman berdua.
0: Iya, teman-teman.
1: Oke, supaya aku jadi pengen beli nih sama Kak Anis
0: gara-gara kebetulan karena teman ya, aku kasih aja deh, Kak.
1: Jangan gitu. Kita harus membantu ya sama teman. Aduh jadi gak enak. Padahal dalam hati enak banget. Jangan ya teman berdua, jangan mentang-mentang gara-gara teman kita gak jadi gak membantu teman kita. Oke, untuk Kak Anis, untuk mungkin dua dari terakhir ya, aku mau nanya nih.
0: Boleh.
1: Misalnya Kak Anis dikasih berkat lebih dan kesempatan yang baik gitu, apa ya, kesempatan dikasih waktu dan ruang kesempatan untuk membesarkan bisnis ini, kira-kira Kak Anis mau nggak?
0: Kalau ditanya mau apa enggak, ya mau banget sih ya, Kak, ya kayak gitu. Karena kan jadi hobi gue juga kan kayak gitu. Karena kalau misalkan aku kalau bikin-bikin itu kayak membuat kita berpikir juga nih, berpikir dulu, oh ini yang bagusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini gelangnya bagus di tangan seperti apa, kayak gitu. Buat kita berpikir lebih dulu untuk membuat gelang ini, bukan mau bikin-bikin aja kayak gitu. Enggak sebenarnya. Jadi kayak kita nyusun dulu nih manik yang pas yang mana.
1: Berarti harus riset dulu ya?
0: Iya, warnanya yang pas yang mana, kayak gitu, Kak.
1: Oke, gitu. Menarik ya teman berdua. Oke, untuk yang terakhir mungkin pesan ya buat anak muda nih yang mungkin masih merintih ya, masih belum bisa, maksudnya kayak apa nih mau usaha yang benar-benar mungkin bisa kecil-kecilan, dari kecil-kecil kan lama-lama jadi bukit gitu kan,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Mungkin pesan buat anak-anak muda zaman sekarang yang apa ya, kalau misalnya mau sesuatu itu harus ada prosesnya dulu, itu gimana, Kak, kasih advice ke apa gitu?
0: Buat teman-teman nih pro 2, buat kalian-kalian yang mau merintis ya tadi, Kak, ya, merintis kecil-kecilan, jadi kita lihat dulu apa nih kesukaan kita, kebahagiaan kita. Kalau aku kan dari kebahagiaanku sendiri ya mulai ini, jadi kayak kita cari dulu apa yang kita suka, nah apa yang kita mau, nah buatlah kebahagiaan kita sendiri. Terus kita kayak aku bikin gelang, nah karena aku bikin gelang, terus lama-lama bisa mereka yang mereka-mereka nih yang beli-beli nih mau yang beli-beli, jadi kayak jangan patah semangat lah untuk kayak misalkan akun kalian nih bikin akun jual-jualan tapi masih sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan lama-lama kalian pasti akan ini. Buat kebahagiaan kalian aja sih terlebih dulu menurut aku sih, Kak. Jadi kayak nanti makin hari makin jauh lagi pasti akan berkembang sih menurut aku. Seperti itu.
1: Berarti dari hobi ya, kesukaan dulu.
0: Kalau aku dari hobi sih, Kak, ya.
1: Dari hobi ya.
0: Karena orang-orang kan tergantung nih, ada dari hobi, ada memang yang mau banget nih kayak gitu. Kalau aku dari hobi kayak gitu.
1: Iya,
0: sih.
1: Misalnya kalau ada nih yang menganggap remeh hal seperti itu nih, misalnya enggak mau, kayak maunya yang instan-instan aja nih. Karena kan anak muda gitu ya.
0: Iya, betul sih.
1: Maunya yang
0: apalagi Gen Z sekarang.
1: Oh iya, aku juga Gen Z loh, by the way. Jadi kayak misalnya aku maunya yang jadi aja, gak mau aku kayak berproses gitu. Nah, misalnya dia mungkin ya mempunyai kesibukan lain, jadi waktu itu gak bisa seimbang sama apa yang mau dia lakukan gitu. Berarti apakah waktu itu juga penting ya, Kak Anis?
0: Ya, sangat penting sih, Kak. Cara kita membagi waktu ya sih yang sangat penting.
1: Iya,
0: itu
1: manajemen waktu ya, Kak.
0: Iya, manajemen waktu kita seperti apa. Misalkan kalau aku tuh punya jadwal sih, Kak.
1: Wish.
0: Untuk waktuku, iya.
1: Ngeri-ngeri ya.
0: Kalau aku tuh bikin jadwal, misalkan hari ini kan, misalkan berapa hari aku kerja, kan ada libur juga tuh, libur kerja. Nah, libur kerja kita ini buat apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita capek ya udah istirahat dulu bentar, baru kita bikin kesibukan kita sendiri lagi seperti itu.

0: gitu. Kayak gitu, apalagi kalau misalkan waktu kuliah, kalau kalian-kalian nih juga pas kuliah. Jadi kalau kalian merasa capek kuliah kayak gitu ya, merasa capek kuliah, kalian coba cari kesenangan nih. Wah, apa yang membuatku senang kayak gitu. Misalkan bikin ayaman ini kah, rotan kah, seperti itu kan bisa dijual-jual kalau di tempatku tuh kayak gitu sih bisa.
1: Berarti tadi yang pertama apa yang kita mau dulu ya,
0: abis
1: itu dari hobi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita jadikan cuan.
0: Iya betul.
1: Terus
0: betul.
1: Yang ketiga manajemen waktu, ya itu penting waktu juga ya, dibuat to-do listnya nggak sih kayak kakak tadi ya, to-do list. Terus okelah teman pro 2 itu ya, kalau misalnya teman pro 2 misalnya mau memulai hal-hal yang mungkin lebih simpel, yang agak simpel tuh bisa dari Kak Anis tadi ya, membuat pernak-pernik gitu.
0: Itu
1: bisa jadi cuan, dan kalian juga bisa riset juga ya di misalnya di Palangkaraya nih yang belum ada dari yang orang lain itu apa, jadi bisa membuat hal yang baru ya.
0: Betul
1: banget. Membuat yang baru. Terus habis itu mungkin teman pro 2 bisa ya bahasanya konsultasi gak sih sama yang misalnya yang misalnya udah buat gitu konsultasi.
0: Atau misalkan sekarang kan zaman yang memang sudah canggih ya Kak ya.
1: Iya
0: kan
1: sih.
0: Kan dari TikTok bisa kan, tutorial dari YouTube juga bisa tuh.
1: Dari AI juga bisa ya.
0: AI apalagi Kak, bikin-bikin ini aja, template aja kan.
1: Iya langsung
0: bisa,
1: template kan,
0: langsung jadi.
1: Yang enggak itu template.
0: Enggak dong.
1: Oh enggak dong. Buat sendiri ya.
0: Buat sendiri.
1: Biar
0: ya.
1: Buat sendiri. Oke nih teman pro 2, untuk yang terakhir ya nih Kak Anis, mungkin boleh bisa ditunjukin lagi karyanya nih biar teman pro 2 bisa lihat nih.
0: Oke,
1: sama-sama ya.
0: Ya. Tunjukin ya teman-teman pro 2 nih untuk yang aku bikin. Ini nih seperti ini.
1: Terus bisa lagi promosi IG ya Kak mungkin.
0: Oke, buat teman-teman pro 2 yang kalian-kalian yang mau cari gelang ya, gelang ganci atau strap HP, boleh banget nih ke Ribits IG-nya ada di sini juga. Terus kalau kalian mau cari Instagram, ketik aja RII BEADS.
1: Oke, teman pro 2.
0: Yeah.
1: WhatsApp juga ada ya?
0: WhatsApp juga ada, tertera kok di ini.
1: Di
0: kalau
1: Instagram.
0: Mau langsung DM boleh banget juga.
1: Nanti langsung dijawab kok teman pro 2, langsung balas cepet nih.
0: Iya.
1: Nih, Kanis.
0: Aku pas respon banget teman-teman. Pro 2.
1: Iya, teman pro 2 di WA juga pas respon Kanis ini by the way. Iya.
0: Betul.
1: Oke, teman pro 2 ya.
0: Karena capek ya kalau misalkan menunggu tuh ya teman-teman pro 2.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, capek kalau menunggu.
1: Menunggu enggak pasti capek.
0: Aduh. Lebih baik langsung balas aja.
1: Oh, ya, betul.
0: Aku pas respon kok.
1: Tolong aku pikir tadi RRI Beats.
0: Ribits.
1: Ribits.
0: Agak mirip ya.
1: Agak mirip ya.
0: Kalau ini I-nya 2, kalau RRI R-nya 2.
1: Oke, teman pro 2, makasih banget ya untuk Kak Anis hari ini
0: yang
1: udah share pengalaman, habis itu kasih tahu gimana cara-caranya supaya bisa apa ya? Kita tuh sebagai generasi muda tuh harus bangkit lah, jangan
0: betul
1: sampai maunya yang instan-instan aja ya. Oke, teman pro 2, itu dia santai siang kita hari ini dengan narasumber bintang tamu kita yang paling cantik Kak Anis. Kalau diundang lagi mau gak nih?
0: Boleh banget.
1: Oke. Makasih ya Kak Anis untuk hari ini. Semoga apa namanya Kak Anis bisa kerja langsung ya?
0: Iya.
1: Langsung kerja nih.
0: Langsung kerja nih.
1: Oke, teman berdua, terima kasih yang udah nonton Muda Kreatif hari ini. See you next time di Muda Kreatif selanjutnya. Bye bye.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin tentang apa ya, mudah kreatif ya, sama bintang tamu kita Anies Indriani. Dan tadi mungkin teman Pro 2 tertarik ya untuk membuka usaha kecil-kecilan dari hal-hal yang mungkin dari hobi ya, menjadi bisa menjadi cuan gitu. Mungkin teman Brodo nanti bisa banget nih cek-cek di media sosial ataupun di TikTok ya, cara memulai usaha kecil-kecilan ala Gen Z nih teman Brodo. Oke teman Brodo, waktu juga sebentar lagi akan menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan ada info olahraga ya yang terupdate dan akan Jen sampaikan di 1 jam ke depan. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu dari Nadif Basalamah dengan judul Penjaga Hatimu. Check it out.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Menu koma 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang edisi info olahraga ya, sama Jen dong yang pasti. Ya teman Pro 2, jadi di sini Jen mau ngasih tahu nih informasi olahraga dari dunia badminton ya, atau bulu tangkis nih teman Pro 2. Nah, di sini Leo Rolikornando atau Daniel Martin melangkah ke final Taipei Open 2026. Mereka menuntaskan perlawanan unggulan 6 Hiroki Okamura dan Gyohei Yamashita secara strike set 21-18 dan 21-10. Pertandingan berlangsung selama kurang lebih 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ini merupakan perjumpaan perdana Leo Daniel bersama Hiroki Gyohei. Selanjutnya ganda Indonesia Leo Rolikornando dan Daniel Martin akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Aaron Chia dan Aaron Tai. Lalu Chia dan Tai baru juga dipasangkan sebagai ganda putra sehingga memiliki ranking 378. Tetapi secara individu keduanya merupakan pemain handal. Aaron Chia saat berpasangan dengan Soh Wok Hik pernah menempati ranking 2 di dunia versi BMWF untuk ganda putra. Sementara Aaron Tai saat bersama Kang Kaixing menempati posisi 20. Oh ya, teman berdua itu dia di dunia olahraga yaitu badminton ya. By the way teman Pro 2, ada gak sih yang jam segini main atau olahraga badminton nih, maupun di indoor dan outdoor ya teman Pro 2? Jadi kita tuh dimanapun kita berada itu harus tetap produktif dan menjaga kestabilan kesehatan kita ya teman Pro 2. Masih sama Jen di Santai Siang, tentunya dengan informasi olahraga yang akan menemani kamu 1 jam ke depan ya, sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan pasang lagu dari Psy dengan judul Tunggu Aku. Check it out.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Jika kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya teman Pro 2. Gimana nih siangnya, udah pada makan belum nih kira-kira? Jangan sampai telat makan ya teman Pro 2, karena cuaca di sini lagi ya kurang baik. Jadi kita harus perbanyak nutrisi, protein, dan minum air putih banyak-banyak ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi, masih di santai siang dengan informasi hiburan, informasi olahraga ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal baca ini, ada berita dari rri.co.id dibilang bahwa Indonesia kirim 432 atlet ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga dimulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi oleh 148 pelatih serta 32 anggota tim Save the Mission. Pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Ia juga menambahkan bahwa terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri. 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, serta tenis meja yang didukung oleh dana federasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan penetapan kontingen tersebut melalui proses evaluasi secara objektif. Pemerintah turut mengapresiasi dukungan sektor swasta serta federasi yang ikut menyokong persiapan tim nasional. Chef de Mission Tim Indonia Todotua Pasaribu menyatakan kesiapan pihak pengurus dalam melayani seluruh atlet. Tahapan koordinasi teknis terus dilakukan guna memastikan kelancaran seluruh operasional rombongan di Jepang kelak. Persiapan kontingen nasional mendapat dukungan mitra strategis seperti AIC, Mills, Baik, dan juga King's Travel. Platform media sosial seperti TikTok serta Perumnas turut menyokong kolaborasi ekosistem olahraga demi memperkuat prestasi para olahragawan. Ya, teman Pro 2, itu info olahraga dari nasional ya, Indonesia ya. Kita harus selalu dukung atlet kita ya, karena

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Jen dengan info olahraga ya teman Pro 2. Info olahraga selanjutnya itu ada di kancah internasional ya. Yaitu yang pasti kita ketahui yaitu sepak bola. Di sini disebut bahwa Liga Inggris hadapi krisis finansial. Studi sebut 90% klub merugi. Liga Premier Inggris masih menjadi kompetisi sepak bola dengan nilai ekonomi terbesar di dunia. Namun di balik besarnya pendapatan dari hak siar, sponsor dan investasi mayoritas klub justru diperkirakan mengalami kerugian finansial. Melansir laporan harian hak Spanyol Amerika Serikat, perusahaan konsultan BDO memproyeksikan sekitar 90% klub di 4 kasta teratas sepak bola Inggris merugi. Prediksi tersebut muncul meski pendapatan komersial dan nilai kontrak siaran televisi terus meningkat tiap tahunnya. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa besarnya tekanan biaya yang harus ditanggung klub-klub Inggris, pengeluaran untuk gaji pemain, biaya operasional, hingga tingginya nilai transfer disebut menjadi penyebab utama memburuknya kondisi keuangan. Salah satu contoh datang dari Liverpool yang tengah menjajaki penjualan hingga 49% saham minoritas klub, kesepakatan dengan konsorsium yang dipimpin oleh Amit Bhatia bersama keluarga Mittal disebut berpotensi memiliki nilai hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Berbeda dengan Liverpool, Leicester City justru berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Grup King Power bahkan resmi menawarkan klub tersebut kepada investor baru. Tepatnya setelah Leicester City mengalami tekanan finansial dan degradasi dari Liga Premier Inggris, klub yang pernah menciptakan sejarah dengan menjuarai Liga Inggris pada 2016 itu dilaporkan membukukan kerugian sebesar 71,1 juta pound sterling. Kondisi tersebut memprihatinkan bahwa kesuksesan di lapangan tidak perlu menjamin kesehatan keuangan klub. Menghadapi situasi tersebut, Liga Premier Inggris mulai menerapkan aturan finansial baru pada musim 2026 sampai 2027. Regulasi itu membatasi total pengeluaran pemain maksimal 85% dari pendapatan klub sebagai upaya menjaga keberlanjutan finansial. Mitra pengelola channel Acociados, Moises Asayak, menilai Liga Inggris sedang menghadapi tantangan besar meski dalam menjadi kompetisi paling bernilai di dunia. 4 dari 5 transfer termahal musim panas ini juga melibatkan klub Liga Premier Inggris, bahwa fakta tersebut semakin menegaskan besarnya daya beli klub-klub Inggris meski kondisi finansial dapat menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Footpro Ferediano Pinheiro menilai sepak bola ini telah berkembang menjadi industri hiburan global. Investor tak lagi hanya mengejar prestasi olahraga tetapi juga nilai merek dan potensi bisnis klub. Sementara itu, CEO PNP Sport Management Claudio Fioretto mengatakan investasi kini mulai bergeser dari pembelian pemain menuju pembelian saham klub. Ia menilai juga bahwa institusi sepak bola telah berubah menjadi aset bernilai miliaran dolar yang menarik minat investor dari seluruh dunia. Ya teman Pro 2, itu dia info olahraga terkini ya dari Liga Inggris kancah internasional sepak bola. Oke, masih di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen akan pasang lagu dari Jason Derulo dengan judul When Love Sucks. Check it out.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
2: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
3: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
2: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
3: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
2: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
3: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
1: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Ya semua mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, tempat terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan 13:58 ya, dimana bentar lagi pada pukul 14 kita akan relay ya sama Pro 2 Jakarta dengan program Indonesia Top 20 Nasional nih. Kalian bisa dengerin lagu-lagu apa aja yang Top 20 Nasional yang masuk dalam listnya ya teman Pro 2. Jadi mungkin untuk kali ini Jen pamit undur diri ya teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan relay bersama Pro 2 Jakarta ya. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ciao.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Banget bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Jadi Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

di 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini

0: Sisi lima itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produa FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore Tomo Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telat Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, punya It Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal It Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Sudah 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: sunt un udor, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Nespiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lagunya Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Hotel itu tadi Kehlani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produksi, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

2, balik lagi di Artist of the Week. Kali ini bersama lagu-lagu dari band Armada. Ya, band ini awalnya bernama Kertas sebelum akhirnya berganti nama menjadi Armada. Oke, lagu-lagunya hadir nanti sampai ke jam 5 alias pukul 17 waktu Indonesia Barat bareng aku Ranap Tobing. Ya tentu formasi awal ini digawangi oleh Rizal pada vokal, Mai pada gitar, dan Adit pada drum. Armada lalu berhasil meramu musik pop Melayu modern yang chatty banget, lugas, dan sangat mudah dicerna oleh siapa aja. Setuju kan? Oke, teman berdua, tentu band Armada ini sudah banyak menelurkan lagu-lagu terbaik mereka sampai saat ini juga ya. Ada lagu Gagal Bersembunyi, Buka Hatimu, Mau Dibawa Kemana, Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita, ya kan? Oke, meskipun sudah jadi band papan atas dengan jam terbang tinggi di kesehariannya, anak-anak Armada ini udah terkenal banget, sangat membumi dan hangat ya di mata pendengarnya. Jiwa Wong Kito galonya gak pernah hilang. Iya, kalau lagi santai di rumah atau lagi libur tur, ceritanya Risa dan personel lainnya suka banget kumpul keluarga sambil menikmati MPMP atau masakan khas Sumatera Selatan. Mereka adalah tipe band yang tidak neko-neko dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, aku bakal hadirkan lagi lagu berikutnya, Armada.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Armada Mabuk Cinta di Mabuk Cinta. Lagu ini populer dirilis ya dalam album Satu Hati Sejuta Cinta pada tahun 2012. Lagu ini menceritakan tentang seseorang ya sedang kasmaran lah gitu ya, alias jatuh cinta. Jadi itu membuat hari-harinya penuh warna, susah tidur, dan tidak nafsu makan karena terkenang, teringat, selalu pengen sama dia, terus setiap waktu bersama dia. Wow. Aku gak tahu teman Pro 2 di rumah sana atau lagi berkendara ya menggunakan mobil sedang merasa jatuh cinta banget. Jatuh cinta sekali aku sama Ranep Tobing. Oh jangan, aku sudah ada yang memiliki. Ya itu contoh ya teman Pro 2. Emang sih lagu ini makna liriknya itu menggambarkan perasaan bahagia luar biasa saat jatuh cinta ya. Emang perubahan kebiasaan kecil dari kamu karena teringat kekasih, menyoroti nikmatnya rasa rindu dan ya di mabuk asmara. Ya teman berdua, lanjut lagi. Armada bisa punya banyak lagu hits. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada kejujuran lirik ya. Emang relate banget sama kehidupan anak muda. Jadi mereka tuh menyuarakan keresahan orang-orang biasa tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, ditinggal nikah, sampai rasa syukur atau juga pasangan. Ya, Cengkok Kas Rizal itu bikin setiap lagu Armada punya identitas yang kuat banget. Iya. Oke, teman berdua, kalau mengikuti media sosial mereka juga sih, para personal Armada saat ini tuh udah menjadi sosok family man yang dekat dengan anak istri di sela-sela jadwal tur kota yang padat. Dulunya hobi harian Rizal dari sang vokalis juga menghabiskan waktu kualitatif ya di rumah, kayak mengantar anak sekolah dan beribadah juga. Kedewasaan dari spiritual dan keluarga ini bikin energi mereka tuh di panggung yang membuat menjadi positif. Wah, keren banget ya. Oke, kita hadirkan lagi lagu berikutnya dengan lagu Hargai, Hargai Aku. Wow, ini dia singlenya, Check The Out. Check the song sore ini bersama Armada.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

0: Di baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan. Tapi, ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Bagaimana kabar teman-teman para penggemar dari band Armada? Tentu band ini memasuki usia yang makin matang ya, tetap konsisten merilis karya-karya baru. Ya, membuktikan dengan tren musik bisa berganti, tapi lagu yang ditulis dari hati dan nekat dengan dekat dengan rakyat, teman Pro 2 ya, selalu mendapat tempat di panggung-panggung musik tanah air tentunya. Oke, gak kerasa ya, udah hampir mau 1 jam kita nyanyi bareng dengerin lagu-lagu dari band Armada, hits legendaris. Terima kasih ya udah setia dengerin Artist of the Week sore ini. Semoga hari kita selalu penuh dengan lagu-lagu yang membahagiakan. Aku Ranap, akhiri dulu Artist of the Week bareng Armada. Jadi tetap stay tune terus ya, jangan pindah frekuensi. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 17 lebih 4 menit ya. Masih dengan lagu-lagu enak dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Seperti biasa nanti kita akan bergabung bersama Pro 2, Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib ya, dan pengajian Al-Quran.
1: Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya baik teman berdua, kita nantikan kumandang ajal maghrib. Tapi sebelum itu hadir pengajian Al-Quran untuk menambah iman dan takwa kamu ya di sore ini. Jadi buat teman Pro2, umat muslim, selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita bergabung bersama Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Alhamdulillah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mu'imin ayat 36 hingga 45 yang telah dibacakan oleh Abdurrahman dan Ratna Fauziah. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati, menambah ilmu serta menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimbang baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya,

0: lagi.
1: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, sesaat lagi mari kita dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kita harus bahagia dari Rara Sudirman dan Yopi Widianto, teman berdua. Masih kamu dengarin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital barang Quran Tobing sore ini. Dengerin lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara sambil membagi informasi obrolan seru ya buat temani kamu yang lagi galau, yang lagi berkendara, dan yang sekarang lagi menyiapkan buat aktivitas dan rutinitas besok hari. Ada yang mencuci pakaian, ada yang lagi menyetrika pakaian kerja, pakaian sekolah, dan lain sebagainya gitu ya. Teman berdua, kalau ngomongin menyebarkan virus kebahagiaan buat semua teman Pro 2 dimanapun berada, ya memasuki jam 6 sore ini suasana Palangkaraya itu biasanya makin asik, vibes-nya juga dinamis banget. Ada yang mau olahraga malam-malam di Bundaran Besar ya, atau Bundaran Telawang ya, oke. Karena di sana juga pusat keramaian anak-anak muda ya, bisa ngapain, bisa ngobrol, bisa foto-foto dan lain sebagainya ya. Nah, bicara soal produktivitas, tau gak sih kalau mendengarkan musik dengan tempo yang cepat tuh bisa meningkatkan kecepatan kita kerja secara signifikan sih. Ada juga sih teman Pro 2 yang gak libur kayak aku gitu ya, Sabtu Minggu kerja, mungkin di hari Senin atau hari Kamisnya kamu libur. Nah, beda kayak yang biasanya. Nah, makanya Pro 2 itu selalu konsisten muterin lagu-lagu berenergi yang tinggi, khusus buat kalian yang butuh dengan semangat ekstra di sore hari. Jadi jangan ragu buat terus naikin volume radio kamu, asal jangan terlalu besar volumenya yang bisa mengganggu tetangga sekitar ya. Dan rasakan sensasi energi yang luar biasa pastinya. Aku mau pengen ketemu dulu yang udah gabung di 0811-523924. Andini yang ada di Malang. Wow, jauh banget. Lagi dengerin siaran radio Pro 2 pakai aplikasi. Salam kenal buat penyiarnya sore ini. Ya, salam juga buat kamu yang di sono. Bang Martin, kalau boleh request, belum bisa request. Tapi percaya deh ya, lagu-lagu yang aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu nih asik-asik, seru-seru. Vibes-nya juga bisa buat kamu tuh senang aja gitu, seru. Ya, mungkin ada yang mau pengen dengerin lagu ini, lagu lama banget loh, tapi masih enak didengerin. Ya, kenapa? Karena ini lagu yang membuat kamu tuh adalah seseorang yang tetap kukuh sama yang namanya status udah punya pacar. Kira-kira ada yang udah dekat sama kamu, ada yang mendekat, ada yang sok kenal, ada yang sok perhatian sama kamu. Dari malam minggu kemarin dia udah komunikasian intens ya, chat, telepon dan lain sebagainya, ngasih makan, ngasih sesuatu. Tapi kamu tahu bahwa kamu tuh udah punya pacar, kamu harus jaga hati kamu. Nah, ini seru banget lagunya ya. Kamu tetap kekeh sama perasaan kamu saat ini, kamu masih sayang sama seseorang dan kamu enggak membuka hati gitu ya sama yang lain. Ini dia lagu dari Dalsekno, Senandungku, di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Mat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat.

92,2 teman terbaik kamu, Paul Revens X Stereo. Wow, Jakarta hari ini, Palangkaraya hari ini masih kita menghirup kabut asap ya, baunya tuh wah kurang nyaman ya. Jadi jangan sampai ada orang terdekat kita dan kamu ya yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan deh. Oke teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa bosan sama penampilan yang gitu-gitu aja? Ya terus mendadak pengen ganti suasana. Nah, salah satu yang paling ampuh yang sering dicoba oleh kamu-kamu adalah orang dengan mewarnai rambut ya. Siapa nih yang lagi dengerin sore ini ya, suka mewarnai rambut, kadang ganti-ganti warna. Ternyata kalau ganti warna rambut itu bukan sekedar merubah penampilan luar aja ya. Secara psikologis, warna rambut baru yang pas ini bisa ngasih booster rasa percaya diri yang signifikan. Bikin kamu tuh ngerasa lebih segar dan jadi sarana ekspresi diri yang seru banget. Penampilan baru ini seringkali bikin kita jadi lebih pede waktu nongkrong ya sama ketemu orang baru. Tapi ingat ya teman pro 2, kalau mau mewarnai rambut tetap perhatikan yang namanya perawatan ekstra. Biar kenapa? Biar kesehatan rambut kamu tetap terjaga dan makin kece. Ya, kalau ini aku setuju banget. Baiklah, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Ini dia kita mau dengerin buat kamu dari Sigala dan Travel Daniel, judul lagunya

sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Arin yang sudah menyampaikan laporan cuaca buat besok hari. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 yang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya buat besok ya. Jadi tetap semangat terus dengerin Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.
1: Baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indi Nasional di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusban di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Rusban bakal nemenin kalian nih di program Zona Gelap. Kita bakal berbincang-bincang masalah dunia pergoipan ya nih teman-teman, dunia setan ya begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan, boleh stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Mau dengar lagu asyik, info terkini,

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, kita sedang berada di zona gelap ya teman-teman Pro 2. Malam ini kita mempunyai tema yang cukup menarik yang sering diperbincangkan di masyarakat, yaitu Urban Legend Kalimantan, yaitu dengan misteri hutan Kalimantan. Tapi Ruspan tidak sendiri, malam ini ada narasumber yang cukup mengetahui tentang bagaimana ruang lingkup hutan Kalimantan, mungkin punya cerita juga nih. Tapi di studio saat ini ada Kak Masrul. Bagaimana kabarnya Kak Masrul?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terus ada Kak Yunus, bagaimana Kak Yunus kabarnya? Boleh dimajuin aja mic-nya Kak Yunus, biar kedengaran. Dan terakhir ada Kak Umar atau Kak siapa nih panggilannya?
2: Umar.
0: Ah, Umar. Oke. Okay. Ya. Betul nih.
1: Kak Gim.
0: Kak Gim atau Kak Masro. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Sering kita mendengar terkait misteri hutan Kalimantan ya, ataupun yang berbicara hal-hal gaib di Kalimantan. Yang aku ketahui ya, kalau di Kalimantan itu terkenal dengan horornya.
1: Betul sekali ya.
0: Apakah kalian punya pengalaman atau cerita horor nih di Kalimantan? Mungkin dari siapa dulu nih mau cerita?
1: Dari Kak Gim. Kak Umar.
2: Boleh.
0: Tapi sebelum bercerita nih, Kak Gim atau Kak Umar? Kak Gim apa sih, Kak Umar sih panggilannya?
2: Umar aja deh. Okay. Kalau Gim tuh kayak nge-gym nanti.
0: Oke. Kak Umar, sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu nih sebelum bercerita.
2: Okay. Perkenalkan, nama saya Umar Gim Nastiar, biasa dipanggil Umar atau Agim bisa juga. Agim. Jadi saya mahasiswa UIN Palangkaraya.
0: Oh, masih mahasiswa ya?
2: Ya, mahasiswa.
0: Okay. Kira-kira nih Kak Umar, ada pengalaman mistis atau ada sebuah cerita horor ya terkait di Kalimantan kan? Kak Umar ini emang asli orang Kalimantan ya?
2: Ya, asli Kalimantan dan lahir di Kalimantan juga.
0: Okay. Banyak tuh biasanya kan cerita tentang Kalimantan. Yang aku ketahui ya Kak Umar, kalau di Kalimantan itu terkenal dengan kuyang ya.
2: Ya betul.
0: Kuyang. Mungkin Kak Umar boleh tuh bercerita untuk menemani teman-teman Pro 2 di luar sana terkait cerita horor atau cerita mistis yang ada di Kalimantan. Oke, disilakan untuk Kak Umar.
2: Oke, baik. Jadi cerita ini sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2024. Nah, jadi itu kami emang ke hutan betul itu, di daerah ya terpelosok lah di Kalimantan. Jadi kami ke hutan tuh tujuannya mancing waktu itu.
0: Oh, mancing.
2: Ya mancing. Okay. Karena lagi musim-musim kan waktu itu ikan lagi rame kayak ikan baung, patin.
0: Oh, angler tuh juga ya ternyata.
2: Ya, angler. Jadi sama teman-teman angler juga waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami berangkat dari rumah itu sekitar jam 8. Nah, jam 8 jadi ke lokasi atau ke spot itu sekitar 1 jam lebih. Nah, itu 1 jam itu baru sampai kampung, terus lanjut lagi ke nyebrang pakai perahu atau biasa orang sini bilang tuh getek. Nah, jadi pakai itu. Jadi kami mancing awal itu mancing biasa dan ikannya lumayan banyak waktu itu. Nah, jadi kejadiannya itu sekitar jam 12 atau jam 1 kalau nggak salah. Jadi teman saya itu katanya
0: nih,
2: soalnya saya nggak ngelihat waktu itu, itu apa namanya, ada yang terbang katanya di hutannya tuh kan. Kami tuh mancing tuh di kampung orang, jadi di seberang sungai itu tuh hutan. Nah, katanya ada terbang kayak drone. Itu banyak tuh, sekitar berapa puluhan pokoknya terbang. Nah, itu sekitar jam 12 atau jam 1. Nah, kemudian kami kan janjian waktu itu pulang jam 3:30. Nah, pokoknya sebelum subuh kami itu harus pulang sudah, oleh ada kegiatan kan, pagi itu ada kegiatan, jadi sebelum subuh kami harus pulang. Nah, waktu itu yang saya alami lah. Nah, tuh kami tuh pindah tempat lagi waktu itu. Pindah tempat ke kampung sebelahnya. Nah, kampung sebelah ini memang sepi. Jadi kami tuh mancing waktu itu lanting namanya, pokoknya rumah yang diapung-apung tuh. Nah,
0: oh, yang jadi biasanya ada tambak ikannya tuh ya.
2: Nah, ya. Cuma itu enggak ada tambang ikannya, cuma rumah. Terus anu apa namanya ada drum-drum gitu, jadi bisa ngapung dia. Nah, di kampung itu hanya ada dua tempat namanya tuh lanting tadi tuh. Di hulu satu, di hilir satu. Nah, kami tuh waktu itu personilnya 4 orang. Jadi aku sama teman aku itu di hilir, ke arah hilir, dan dua teman aku lagi tuh di hulu sana. Nah, kemudian teman aku yang satu ini lagi lihat lagi pas dia mancing itu ada yang manggil. Nah, ada yang manggil nama dia pokoknya. Manggil sebanyak berapa kali lupa pokoknya. Nah, dikira waktu itu aku yang manggil. Soalnya aku mancing waktu itu.
0: Oh iya. Kayak suara misterius.
2: Ya, ada suara. Jadi kata dia, "Mar, manggil apa?" "Enggak ada manggil," kataku kan. Soalnya aku lagi mancing kan waktu itu. Nah, manggil katanya. Habis itu setelah waktu mau jam 4 waktu itu kan. Nah, aku kan mancing kan waktu itu arahnya ke tebing. Tebing ke arah naik tebing. Sedangkan teman aku tadi mancingnya di ke sungainya. Nah, waktu itu aku pas menoleh ke belakang, kan kalau sungai itu kan biasanya kelihatan kan air, aliran airnya.
0: Betul.
2: Tiba-tiba waktu itu sungai itu seakan-akan gak ada airnya gitu. Nah, kayak gelap gitu, gelap, kayak gak ada air, gak ada apa-apa pokoknya. Dan ku nyalakan sentar waktu itu, emang gak ada air, gak ada pantulan cahaya gitu lah pokoknya. Kayak seakan-akan tuh gelap, gak ada air mengalir. Dan suasananya waktu itu memang apa ya namanya ya, beda lah pokoknya.
0: Hening ya.
2: Hening, suara-suara tuh gak ada.
1: Angin sepoi-sepoi ya.
2: Angin gak ada juga.
0: Gak ada ya?
2: Gak ada. Dia tenang waktu itu. Beda suasana. Biasanya kan kalau sudah jam-jam itu kan dingin betul, angin betul, anginnya betul. Ada kan biasanya, apalagi di hutan. Nah, waktu itu gak ada. Dan sungai tadi memang gak ada airnya, kosong, hitam. Kayak kamu mati lampu tuh nah. Nah, mati lampu kan kayak gitu, gak ada airnya. Wah. Itu sekitar 10 menit kejadian itu. Nah, waktu jam 4 lewat, mau setengah 5 kalau sudah mau azan pokoknya. Nah, itu sudah mulai normal keadaannya waktu itu. Nah, lalu kami sudah mau apa namanya, mau azan, ya pulang aja lah lagi ke rumah.
0: Ke rumah.
2: Nah, terus di jalan itu temanku ada mengalami juga gitu kejadian di jalan apa namanya lupa. Nah, pokoknya di arah Keranggan itu tiba-tiba ada paman pentol.
0: Di jalan mau pulang berarti?
2: Ya, mau pulang. Paman pentol, tapi orang nggak ada, gerobaknya aja.
0: Wah.
2: Itu hutan betul itu di Keranggan pokoknya, yang jauh dari pemukiman rumah lah pokoknya di situ tuh.
0: Tapi ada paman pentol ya?
2: Gak ada.
0: Cuman gerobaknya.
2: Gerobaknya aja, lampunya gak ada, tapi asap apa namanya kan pentol tuh biasanya di
0: kuah-kuah ya.
2: Kuah-kuah itu nyala. Waduh. Tapi dan itu dia aja yang melihat.
0: Dia sendiri yang
2: melihat. Dia sendiri yang melihat.
0: Yang lainnya berarti gak ada. Teman Kak Umar yang lain enggak melihat tuh.
2: Enggak ada, termasuk aku enggak ngelihat juga waktu itu.
0: Wah. Itu nah. Tadi di jalan apa Kak
2: Umar? Jalan Keranggan.
1: Sebelah mananya, Kak?
2: Pokoknya kalau kita dari pulang tuh ke sebelah kiri.
1: Yang bumi perkemahan tuh lain, yang lurus tuh lain ya?
2: Sebelumnya.
1: Oh, sebelumnya.
2: Sebelumnya.
1: Yang belok kiri.
2: Nah, belok kiri. Oh. Itu kan
1: daerah kuburan itu ya? Lain.
2: Kuburan tuh.
0: Oh iya. Berarti tempatnya itu ya emang jauh dari permukiman warga.
2: Emang jauh.
0: Berintinya. Dan dekat kuburan juga ya?
2: Ya lumayan dekat. Dan kata orang situ itu jarang ada yang jam segitu tuh ada orang jualan. Emang jarang.
0: Tapi aku ini aku notice satu hal nih Kak Umar. Kak Umar kan juga lihat tuh. Dan teman-teman Kak Umar ketika mancing itu juga lihat ada yang terbang-terbang. Kira-kira itu apa tuh Kak Umar?
2: Nah, kalau aku kurang tahu sih. Pokoknya terbang itu cahayanya itu merah. Merah-merah. Gimana sih, merah-merah muda atau merah-merah campur lah pokoknya.
0: Seperti bola api gitu.
2: Bola api ya, terus kayak kain-kain gitu ya juga terbang-terbang.
0: Terbang. Itu posisinya di tengah hutan atau gimana tuh?
2: Itu di tengah hutan. Jadi kan kami itu mancing di kampung orang, kampung pinggir sungai kan. Di daerah itu. Jadi kami ngeliat tuh di seberangnya.
0: Oh, seberangnya.
2: Jadi seberang itu kan hutan, hutan belantara, hutan. Jadi dia tuh terbang-terbang tuh di atas pohon-pohonnya. Kayak apa ya, kayak peluru gitu, lempar anu asalin tukar-tukaran gitu, terbang-terbang.
0: Banyak.
2: Banyak. Enggak satu, banyak.
0: Kira-kira apa tuh teman-teman Pro 2? Wow.
1: Mungkin apa ya? Bisa karena jadi misterinya di Kalimantan ini kuyang ya. Tapi enggak tahu kebenarannya gimana ya.
0: Mungkin itu ya, mungkin kuyang mungkin ya.
2: Cuma di situ saya enggak berani juga ngeklaim itu bahwa kuyang atau mungkin bisa aja apa namanya?
1: Pesawat.
2: Pesawat.
3: Terlalu positif.
1: Terlalu positif.
2: Karena saya jujur kalau hal-hal gaib ini saya enggak terlalu yang negatif banget gitulah.
0: Tapi soalnya pernah menyaksikan berarti kau Umar
2: pernah, ya. Nah. Antara ya kayak seakan-akan tuh dalam hidup saya tuh hal-hal gaib tuh enggak ada gitulah pokoknya.
0: Tapi sering mengalami ya.
2: Sering kalau kehadiran dia ada tuh sering.
0: Sesuatu hal yang janggal berarti ya. Hal-hal kalau aku notice ya kau Umar, benda terbang merah itu kan sesuatu hal yang janggal kan. Entah kalau pesawat kan pasti dia kelap-kelip tuh. Biasanya kan di lampu pesawat di belakang kalau
1: tinggi
0: dia
1: juga.
0: Tinggi juga kan. Ini kira-kira tinggi banget apa tinggi doang nih kau Umar?
2: Pokoknya setinggi pohon itu. Kan pohon tuh banyak, pohon pinus, pohon pohon-pohonnya di hutan tuh lah. Pokoknya di atas pohon tuh dia terbang-terbang.
0: Terbang dari pohon? Ya sudah pasti enggak pesawat dong.
1: Nyangkut dengan pesawat.
2: Wow. Kalau pesawat kan tinggi banget kan.
0: Betul. Kira-kira yang aku notice tadi kan dari Kak Umar tadi ada dua sosok. Bukan dua sosok ya, satu sosok yang masih tabu ya di pikiran Kak Umar. Yeah. Kira-kira benda terbang menyerupai cahaya tadi itu apa?
2: Nah, itu sih.
0: Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini kita break dulu ya.
2: Oke. Okay.
0: Kita tampung dan kita simpan lagi cerita dari Kak Umar. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke mungkin Kak Maslo atau Bang Yunus. Tapi kita break dulu ya teman-teman Pro 2. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang ingin nonton siaran langsung kami sedang siaran langsung di RRD Production. Dan juga tetap di aplikasi RRD Digital. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM MHz dan apa ya kira-kira? Panik kan? Oke, tetap stay tune di RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: aja, Kak. Itu kaleng bekas di pojok pagar, jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
0: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu tadi kita telah mendengarkan kisah dari Kak Umar ya. Dan ternyata dia sedang memancing melihat sesuatu yang emang agak janggal ya. Dan ternyata ketika pulang pun menemukan sesuatu misteri yang menjanggal juga ya Kak Umar tadi ya.
1: Yeah,
0: melihat di tengah hutan kok ada paman pentol padahal jauh dari permukiman warga. Betul kan Kak Umar?
1: Betul.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan cerita dari siapa nih yang mau cerita dulu? Kak Yunus apa Kak Mas Rol nih? Oke, Kak Yunus boleh dipersilahkan.
2: Baik, jadi cerita ini berawal mula dari pengalaman sendiri waktu itu ketika KKN ya di tahun 2022. Itu kebetulan saya ketua kelompok di kelompok KKN itu. Dan daerah KKN saya waktu itu di daerah Katingan. Itu di dalam Katingan itu ada yang namanya desa, kalau ada yang tahu itu desa Petak Bahandang.
3: Oh, Petak Bahandang.
1: Petak Bahandang.
2: Bukan. Mungkin tanah apa aku lupa mungkin.
3: Habang-habang lain.
2: Ya pokoknya merah-merah habang-habang lah. Tanah habang lah mungkin lah.
0: Oh.
2: Jadi waktu itu awal mula KKN dengan kawan-kawan itu sekitar apa? Kami itu ada 10 orang ya. 2 laki-laki, 8-nya perempuan. Nah, awal 1 minggu KKN waktu itu di desa tersebut itu normal aja, Bang. Udah kakak ya normal aja tapi
0: seperti KKN biasanya
2: ya normal aja tapi setelah 2 minggu pertama ada satu anak yaitu kisaran apa anak SMA ya anak SMA yang baru lulus yang kebetulan itu akrab sama kami dia anaknya suka diskusi waktu itu jadi akrab sama anak-anak KKN satu orang itu ya inisialnya A ya. Jadi kami ajaklah makan kan, ajak makan. Terus si inisial A ini bilang, "Kak, kalau KKN di sini jangan ini ya, jangan cuci pakaian malam ya."
0: Oh, udah dibilang.
2: Iya, udah dibilang kayak gitu.
0: Karena jangan... mungkin dia tahu emang situasi dan situasi kampung tersebut. Kampung ya, Kak?
2: Kampung, itu kampung.
0: Pelosok banget berarti.
2: Kalau dari desa
0: Kalau dari kota ke desa itu berapa
2: dari
0: jam?
2: Dari kota itu sekitar 3 jam setengah masuknya.
0: Lumayan jauh ya?
2: Ya lumayan jauh, 3 jam setengah.
3: Kalau dari jalan raya Katingan?
2: Oh jauh, 3 jam setengah. Nah jadi anak ini banyak tuh memperingatkan kami. Dan aku bingungnya dia bilang, jangan masak nasi goreng malam-malam. Nah, pokoknya kami tuh gak boleh cuci piring, gak boleh masak, gak boleh cuci baju.
3: Banyak pantangan.
2: Iya, pantangan.
0: Iya, kalau orang Kalimantan kan bilangnya pantangan.
2: Iya, itulah pokoknya. Betul, kan. Betul. Yang namanya kami masuk KKN kan ya sudah, ya aja kan menghargai pendapat dari anak-anak kampung itu. Ya karena kami itu ya sudahlah itu kan cuma cerita biasa aja. Nah, jadi kami sebelum dia peringatkan itu kami sudah lakukan sebenarnya kami cuci piring malam, kami masak malam karena kan masuk KKN pasti sibuk. Kegiatan ya paginya ya dari sosialisasi, nyusun proker segala macam. Nah, kejadian aneh itu dimulai setelah anak itu memperingatkan kami itu udah mulai aneh. Karena posisi rumah KKN kami itu pertama di depan sekretariat kami itu masjid. Di belakang sekre kami itu ada kuburan. Jadi kuburan, sekre kami, masjid.
0: Wah, serem banget tuh kalau malam.
2: Ya bisa bayangin ya. Jadi awal mula anehnya itu ketika ada teman aku perempuan namanya itu N, inisialnya N. Jadi dia itu ke toilet, dia mau BAB ya waktu itu. Dia izin sama aku kan. Soalnya toilet itu ya di belakang ini, di belakang.
0: Belakang rumah ya?
2: Iya, belakang rumah. WC itu cuma pakai apa sih? Atap seng.
3: Iya,
1: penutup seng biasanya.
2: Tiba-tiba dia bilang, dia nangis. Dia
0: nangis.
2: Karena dia bilang dia manggil Bang Yunus ya. Ini di belakang ada yang itu seng itu kan bergelombang. Ya. Ada tangan yang
0: sejenis kayak ya bilang gedor-gedor ya.
2: Bukan gedor-gedor kayak tangan di
3: kan gelombang.
0: Oh iya.
2: Gitu.
1: Seng biasa kan ada gelombang-gelombang.
2: Wah, awal mulanya itu tuh sampai nangis.
0: Awal mulanya tuh.
2: Awal mulanya di situ perempuan itu nangis. gara-gara mendengar suara ketika dia di WC itu dengar seng bunyi dak dak dak dak dak dak
0: seperti dimainin sama ya, tangan ya.
2: Di WC nih kan, kita di sini. Nah, iya, iya. Belakang ini kan temboknya seng.
0: Seng.
2: Jadi ada tangan kayak kayak tangan diginiin.
0: Bisa dibilang di teror gak sih Kak Yunus?
2: Ah, belum.
0: Belum
2: tahu kita ya, belum tahu. Nah, awal mulanya itu. Nah, kemudian sering kami itu tengah malam itu seng gedur-gedur kayak ada yang jatuh kayak lempar batu. Awalnya itu. Nah, yang ketiga, nah ini pengalaman pribadi nih.
0: Itu boleh banget.
2: Takutnya yang sangat sangat yang
0: terngiang di kepala.
2: Nah, itu enggak bakal kelupa ya momentum waktu KKN ya. Jadi waktu itu kan aku mohon maaf ya kawan-kawan Pro 2 ya. Soalnya waktu itu saya sedang merokok ya. Waktu itu teman saya itu manggil buat ngambil kopi di belakang. Kan aku ngopi di depan sekre ya, depan sekre. Jadi otomatis rokok aku ini aku taruh di pagar. Pagar ini kan sekre, pintu di sini pagar nih. Soalnya bawah itu kan kayak tanah kayak rumah panggung. Aku taruh, aku ambil kopi. Nah setelah itu pas aku balik, kok rokoknya gak ada nih? Aku kira jatuh ke bawah kan. Aku lihat nih, kok gak ada ya? Gak ada rokoknya nih. Ya udah, anggap biasa aja, biasa aja. Nah kemudian besoknya lagi nih, sama nih aku ngerokok, aku taruh lagi tuh rokoknya di situ.
0: Di tempat yang sama ya?
2: Tempat yang sama. Ngerokok lagi, ambil kopi, hilang lagi. Gak ada, aku lihat bawah gak ada. Besoknya udah itu ya, udah hilang ya itu ya. Nah besoknya lanjut kegiatan segala macam. Kemudian ada anak-anak ngajak main ke belakang sekre. Nah soalnya ke belakang sekre itu kuburan, pohon rambutan, mangga, kelengkeng, buah-buahan. Sekitar beberapa meter ini kan sekre kami kan nih buah-buahan kuburan. Dan jalan aku ke belakang buat ngambil buah. Kak, ayo kak, kita ngambil buah, kita ambil buah dong. Yang buat
3: itu siapa itu yang ngajakin?
2: Anak-anak kampung di situ.
0: Biasa kan kalau lagi KKN kan anak-anak kampung tuh kan excited ya.
2: Ngajak-ngajak. Ayo kak, kita ke belakang metik buah. Waktu itu kan ada rambutan sama mangga. Dan kagetnya bagi saya itu keringet dingin, enggak bisa ngomong. Soalnya besoknya tipes gara-gara ini.
3: Itu padahal pagi.
2: Siang aku ke belakang itu gara-gara ini. Ketika aku ke belakang, waktu aku mau metik buah itu, nggak sengaja kan kami otomatis kami lewat kuburan itu kan, buat ke kuburan itu. Kuburan itu kan petak. Nah ternyata rokok dua batang itu ada di kuburan itu. Rokok
0: merinding nih punya saya nih. Merinding nih teman-teman.
2: Dan itu aku nggak kasih ke kawan-kawan kelompok karena mengaca dari permasalahan KKN awal yang suara seng itu tadi, itu sudah parno karena kami setiap malam wajib baca yasin karena saking parnonya kan gangguan yang nggak jelas. Nah itu yang buat KKN kami yang selama hampir menjelang sebulan itu udah nggak enak hawanya itu di rumah itu. Dan ternyata warga itu setelah akhir minggu terakhir kami mau KKN, warga itu bilang ternyata tempat KKN kami itu sebelum kami tempatin dan sebelum diberesin dan kami datang itu tempat pusaka desa itu.
0: Oh tempat aku tahu tuh Kak Yunus. Biasanya kalau di daerah Kalimantan ya yang aku tahu emang ada rumah ataupun tempat yang emang disediakan untuk benda pusaka.
2: Ya,
0: ternyata Kak Yunus dan teman dan kawan-kawan yang lain menempati rumah itu sebagai sekretaris KKN. Yes,
2: betul.
0: Pengalamannya luar biasa tuh.
3: Main serem tuh.
2: Itu ya.
3: Dapat pusaka.
2: Nah, dan itu masih belum aku ceritakan ke teman-teman KKN karena melihat teman-teman perempuan itu yang parnonya, kalau perempuan ini parno pasti ini kan ya, yang
0: betul,
2: wah,
0: betul.
2: Teriak-teriak segala macam. Nah, setelah salah satu aparatur desa ya yang ceritain aku kayak gitu ya dan masyarakat. Dan aku masih belum cerita. Dan akhir dari KKN kami, aku singkat ya. Ternyata selama ini kenapa itu dijadikan tempat apa?
3: Posko.
2: Bukan posko.
3: Iya
2: poskonya buat pusaka desa itu. Kenapa? Karena rumah itu tempat pembantaian
0: apa tuh kayaknya?
2: Itu dia. Karena dinilai rumah itu tuh keramat di desa itu.
0: Berarti nih Kak Yunus ya, yang aku notice ya, ternyata kampung yang dituju oleh kawan-kawan KKN dan Kak Yono sendiri itu emang terkenal angker berarti.
2: Terkenal angker karena kan ada yang bilang di sini masih make kajian kuyang, Mas.
0: Ada.
2: Siapa yang bilang? Anak yang makan sama kami.
0: Oh, yang anak yang SMA tadi ya?
2: Iya. Anak dia kan bilang jangan ini, jangan itu. Dan dia juga yang bilang bahwasanya warga di situ memang masih ada yang menganut ilmu-ilmu yang seperti itu.
0: Seperti
2: kayak
0: itu.
2: Kuyang, wow. Ini kayak gitu.
0: Nah, kira-kira pas KKN Mas KKN itu ya, Kak Yunus ya?
2: Iya, Mas KKN.
0: Pernah enggak emang dari teman-teman KKN yang bersepuluh ini ngelihat sosok gitu?
2: Kalau melihat sosok itu ada satu aja, itu inisial F, teman saya. Dan itu buat dia tipes 4 hari.
0: Wah, kaget berarti ya, Kak?
2: Tipes 4 hari gara-gara setelah kejadian teman aku yang dengar suara di belakang toilet itu, terus sampai yang bisa dibilang teror ya.
0: Ya,
2: kayak bundar dari
0: bisa jadi
2: teror. Ya. Tapi kan kami pasti mikirnya itu ulah manusia ya.
0: Iya.
2: Tapi kami yakin 100% orang warga di situ nggak mungkin melakukan hal masa kayak gitu, nggak mungkin. Karena kami tahu, karena kami pasti survei lapangan kan, warga di situ ramah-ramah semua. Ya memang kami nggak tahu ya di balik ada desa itu apa, tapi setahu kami dan kami nilai desa itu sangat baik, bahkan ada pun baik. Nah gitu.
0: Wah, ini aku dengerin Kak Yunus cerita dari tadi tuh merinding nih, tapi nggak tahu nih dari Kak Masrul atau Kak Umar dengar cerita ini ya.
3: Sama sebenarnya merinding.
0: Karena aku yang kualami, aku KKN itu di kota, nggak di kampung.
2: Oh.
0: Jadi untuk hal-hal kayak gitu tuh aku cuman dengar dari orang-orang terkait masalah kuyang, teror ini segala macam itu aku hanya dengar dari orang-orang. Tapi ada satu hal yang aku notice nih Kak Yunus ya. Kan dari berarti masuknya teror, bisa kita bilang teror ya, kalau
2: teror seperti
0: ya, di minggu kedua setelah KKN.
2: Iya.
0: Minggu kedua tuh, minggu kedua, minggu ketiga, kira-kira berapa jangkanya tuh, Mas?
2: Kalau teror itu dari mulai minggu kedua itu udah sampai akhir.
0: Sampai akhir.
2: Teror itu nggak cuma ini, nggak cuma kayak bunyi genteng gedor-gedor, enggak.

0: gue sih kenapa ya masakan waktu itu ya lo hilang. Yang paling sering itu hilang telur.
1: Paling sering hilang telur.
0: Jadi kami kan beli telur tabakan ya. Jadi pasti karena kami tahu, karena kami kan sebelum KKN itu kan pasti beli bahan makanan kan buat pupuan itu kan. Kami tahu jumlah telur yang kami beli. Dan itu hilang. Hilang satu baris telur. Hilang satu baris telur, pecah tiga telur. Oh. Itu. Nah, gara-gara awal mulanya aku pernah tanya sama, gak mungkin kan aku nanya sama Kades ya kan, kenapa betul. Kami mengalami kayak, gak mungkin. Aku tanya sama anak, kenapa kok bisa kayak gini? Ding kan basi manggil adek. Kalau di sini kan, kalau di daerah Kalimantan manggilnya ading ya, adek ya.
1: Adek.
0: Kenapa deh kan kami kayak gini ya? Abang ini kah ngelakuin yang saya bilang?
1: Oh, pantangan tadi ya?
0: Iya. Ya aku bilang sih ya memang sebelum kalau bahasa pian ya sebelum adik datang itu kami sudah pasti cuci baju malam karena siang dan pagi itu nggak sempat cuci baju dan masak. Nah disitulah mungkin pendapat si anak ini yang bilang bisa disimpulkan bahwasanya ini ulah 100% bukan dari makhluk manusia ya.
1: Itu dari makhluk gaib ya.
0: Mungkin bisa ya. Seperti itu disimpulkan seperti kalau bagi saya. Gitu.
1: Oke teman-teman Pro 2, itu tadi Kak Yunus bercerita tentang pengalaman mistis ya Kak Yunus selama Kak Yunus KKN.
0: Ya 45 hari.
1: 45 hari KKN. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi di ceritanya Kak Masro. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Umar ketika dia sedang memancing, terus mengalami kejadian ketika pulang dari memancing juga. Terus tadi ada Kak Yunus yang menceritakan hiruk pikuk ya, misteri KKN. Jadi Kak Yunus mengalami sebuah misteri horor, bisa dibilang misteri horor gak sih Kak Yunus? Betul, menurut aku itu sangat horor ya, sampai ya berkelanjutan ya Yunus.
1: Ya, berkelanjutan.
0: Berkelanjutan. Oke, saat ini kita akan mendengarkan cerita mistis atau pengalaman mistis nih dari Kak Masrul. Boleh dipersilahkan Kak Masrul.
2: Oke, baik. Nah, kalau dari saya ya, pengalaman terkait tentang dunia gaib atau mistis, bisa kita katakan horor gitu. Semasa waktu saya kecil, nah, saya tinggal, boleh sebut desa enggak nih ya?
0: Boleh.
2: Desa Garantung, Kecamatan Maliku, di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.
0: Oh, Pulang Pisau.
2: Kalimantan Tengah juga. Nah, saya kan tinggal di situ gitu kan. Tinggal dengan keluarga. Nah. Terus karena saya waktu kecil itu ada TPA gitu kan, saya ngaji dari kecil sampai hingga sekolah MA gitu kan, saya tetap di TPA itu. Nah, semasa dari kecil saya dapat banyak cerita bahwasanya di kampung itu ada banyak misteri, tapi yang lebih saya notice itu adalah melanjutkan kisah dari Kak Umar tadi. Mirip-mirip ya. Kisahnya itu adalah kuyang. Ya entah itu benar atau enggak ya, karena saya dulu tuh masih kecil gitu kan ya, kalau mendengar kisah-kisah yang misteri gitu pastinya ya merinding gitu, apalagi pulang ngaji sendirian jalan kaki lagi, dan desa pada tahun ya saya masa saya waktu kecil ya, lampu itu ya masih relatif sedikit, jadi pas nggak dijemput orang tua mati lampu jalan sendiri gitu kan, bahkan di perjalanan pulang itu karena ngajinya dari habis maghrib sampai isya. Nah, habis isya tuh jalan sendiri mati lampu gitu kan. Nah, tiba-tiba kayak di sebelah rumah itu entah itu hanya tunggak apa sih potongan batang kayu atau gimana gitu kan. Tapi di situ tuh kayak ada bayangan yang sedang kencing gitu.
3: Oh, nah, itu orang kencing.
2: Ya, ya kayak gitu. Cuman ya waktu masih kecil gitu kan, melihat yang seperti itu ya kayak ya horor gitu bagi saya gitu kan, masih kecil, kayaknya kalau ada salah masih SD gitu kan. Akhirnya dari situ saya lari gitu kan, terbirit-birit sampai sandal itu putus, akhirnya saya tinggal aja sandalnya kan, langsung masuk, mati lampu soalnya, kayak tiba-tiba tuh kayak di situ tuh ada cahaya yang jelas gitu kan, yang seolah-olah ada orang yang sedang kencing gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh beneran atau enggak gitu kan, saya bilang ke orang tua gitu kan. Nah, namanya orang tua mau menenangkan anaknya yang ketakutan, jadi ya itu mungkin cuman hon gitu kan. Tapi kayak alirannya tuh kayak jelas gitu loh. Nah, itu enggak tahu itu gimana. Entah itu beneran atau enggak. Itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Karena ya udahlah gitu. Mungkin itu hanya misteri-misteri biasa gitu kan. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya karena banyak kisah di situ. Bahkan kuyang itu ada musimnya gitu. Entah musim seperti apa gak paham juga.
0: Ada musimnya?
2: Ya, musimnya itu ketika di desa itu banyak orang lahiran, banyak orang yang mengandung.
0: Mengandung
2: ya, pasti nanti ketika, biasanya kan kalau di tradisi orang Jawa itu kan ada namanya melekan gitu kan. Atau apa ya istilahnya, Main dom habis itu nanti makan-makan bareng gitu. Intinya menjaga orang yang sedang hamil atau orang yang bayinya sudah keluar gitu kan. Nah, itu kan main kartu segala macam. Nah, singkat ceritanya itu tiba-tiba ada cahaya datang, cahaya yang kayak gitu tadi, merah-merah
3: gitu ya?
2: Itu jelas mendekati di atas rumah, di atap itu,
0: yang
2: di
0: atap lahiran tadi ya Kak?
2: Iya, di rumah di lahiran itu tadi, itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan sering gitu kan, itu di atap rumah. Nah, tiba-tiba nanti ada apa, jalan sampai di depan dekat pintu gitu kan. Nah, itu kata orang tua di sana yang memang bukan orang tua yang jauh gitu kan, mungkin ya seumuran orang tua saya sendiri gitu kan, itu melihat jelas. bahkan sampai diambil itu apa namanya itu centong yang kayu, kalau bahasa orang
0: cu, ya wancuan
2: centong nasi, centong nasi,
0: tapi yang kayu buat ini ya buat kalau di Kalimantan itu biasanya ada tradisi kalau orang kawinan itu ngawah. Kan centong nasi
2: mungkin ya, yang kayu ya. Itu kayaknya. Nah, itu kalau kata orang sana biar dia itu menjauh atau ibaratnya jatuh itu dilempar pakai itu centong yang kayu itu kan,
0: centong yang kayu gitu tadi.
2: Ya. Nah, katanya ketika dilempar tuh walaupun enggak kena tiba-tiba dia tuh jatuh, hilang, berubah jadi hewan gitu kan. Itu entah mitos atau gimana, tapi itu kata orang seperti itu di kampung saya.
0: Banyak yang menyaksikan ya.
2: Banyak yang menyaksikan karena memang yang melekan tadi itu ya jagongan gitu bahasanya.
0: Jaga malam kan. Sejenis kayak jaga malam.
2: Ya, ya. Jaga malam, jaga tapi malam. di rumah.
0: Di rumah sih.
2: Orang yang sudah lahiran
0: gitu kan. Tadi,
2: iya. Ya, biasanya itu sampai seminggu sampai berakhirnya itu mau tasmiyah.
0: Oh.
2: Nah, itu baru berhenti. Nah, yaitu salah satunya itu kan. Tapi ini di satu rumah. Nanti ketika ada orang yang mau melahirkan lagi, pasti ada datang lagi. Karena nggak tahu ya kenapa orang yang mengandung pasti ada bulannya gitu. Kalau di tempat saya itu pasti barengan kebanyakan. Oh misalkan si A nanti lahirnya di bulan Agustus ini. Agustus. Nanti ada yang si B lahirnya di bulan September dan seterusnya. Pasti ada itu. Jadi kayak kuyang itu ada terus gitu. Nah bahkan tadi kan saya cerita TPA. Nah TPA. Itu anak guru saya sedang baru melahirkan. Nah baru melahirkan dan di situ kan saya masih ngaji di musola gitu kan. Ya mungkin pas masih orang-orang melekan segala macam. Ada juga yang di jalan duduk-dudukan gitu kan. Terus ada yang melihat saya dari atas gitu kan. Dari jauh dulu awalnya. Tiba-tiba katanya
0: mendekat.
2: Iya, mendekat sampai di atas genting. Nah, sampai habis itu kan mau kayak masuk rumah gitu kan. Biasanya kan makanan kuyang itu kan mau mencari darah apa ya? Darah segar gitu.
0: Darah segar. Mungkin ketika ibu-ibu hamil atau baru melahirkan itu air ketuban mungkin ya.
2: Ya,
0: mungkin dia ngincar
2: air kayaknya, ketuban
0: ya. Karena yang pernah aku dengar ya Kak Masrul, kalau kuyang itu emang ngincarnya air tambuni gak sih? Air tambuni atau air ketuban aku enggak tahu ya.
2: Istilahnya enggak tahu.
0: Intinya dia darah gitu ya, ada berhubungan dengan darah.
2: Bahkan sempat ada juga yang kayak tiba-tiba tuh melahirkan darahnya tuh enggak ada.
0: Hah?
2: Ya, kok itu bisa? Itu enggak tahu itu kata orang yang suaminya gitu kan. Katanya istriku melahirkan enggak ada itu darahnya.
0: Darah.
2: Entah itu sudah diambil atau gimana enggak tahu ya.
3: Disedot.
2: Disedot enggak tahu itu ya. Itu kan bingung juga kok ada gitu loh. Tapi orang-orang yang di situ tuh ya menyaksikan gitu katanya. Karena saya yang enggak tahu gitu menyaksikan atau enggak. Nah, karena tadi ceritanya di anak guru saya, guru TPA saya. Nah, kan karena namanya anak guru pasti yang datang tuh banyak ya. Nah, itu cahaya itu dikejar. Bahkan saya ikut kejar sampai ke hutan itu kami susuri bahkan kami berpencar. Kami kemarin berapa ya? Dulu tuh 4 atau 5 orang. Ada yang 2 kesini, ada yang 2 kesini. Kami kejar tuh tiba-tiba hilang. Entah kemana. Saya sendiri ikut-ikutan ngejar. Entah itu yang saya lihat itu cahaya kuyangnya atau cahaya pesawat atau apa, gak tahu. Karena cahayanya itu awalnya kan dari dekat yang itu, yang dari atas genting tuh. Tiba-tiba kan lari ke arah hutan. Nah tiba-tiba tuh hilang. Tapi ada cahaya pesawat. Nah itu yang membuat bingung. Ini itu cahaya yang kuyang tadi atau pesawat? Sama, tapi kan nggak mungkin lah pesawat di atas genting ya, tadi.
3: Nggak mungkin sih.
2: Ya kan, sampai ke hutan itu kan berani nggak berani, saya masih kecil kan. Kayaknya kalau udah SD atau sanawiyah dulu ya, sanawiyah itu kan.
3: SMP.
2: Ya SMP, ikut kejar-kejaran kayak gitu. Padahal kayaknya ikut-ikutan aja gitu loh. Saya kan karena mencari pengalaman gitu kan, pengalaman mistis gitu kan. Ya
3: penasaran.
2: Ya penasaran gitu kan. Jadi sampai saat ini pun saya bingung ini beneran atau enggak gitu kan. Karena saya sendiri kalau tentang hal-hal yang alam sebelah tuh agak gimana ya, percaya atau enggaknya. Kalau percaya pasti karena wajib gitu kan.
3: Ya,
2: nah, cuman kalau secara pengalaman menemui atau enggak itu ya itu enggak tahu.
3: Melihat secara langsung
2: ya. Melihat secara langsung enggak tahu. Terus itu kuyang tuh di misteri di kampung saya itu terkenalnya kuyang. Walaupun gak terkenal keluar kan. Terus ada juga salah satu dari keluarga saya, tapi keluarga jauh sih. Dia itu main di pasar, dan di pasar itu ada rumah kosong. Nah, di rumah kosong itu lama sudah orangnya meninggal semua di situ. Di situ kan ada pohon mangga. Nah, ya namanya anak-anak ya, pasti iseng mau ngambil buahnya. Nah, terus katanya itu mau melempar buahnya apa? Melempar pakai batu buahnya tuh.
1: Ya buat diambil
2: kan. Ya, jatuh kan.
1: Jatuh.
2: Ya, jatuh kan. Habis itu kan dimakan. Nah, katanya setelah lempar-lempar itu dia enggak bisa jalan.
1: Lumpuh gitu.
2: Kayak orang lumpuh ya? Ya kayak orang lumpuh. Bahkan kayak dia kata orang yang paham ya, dia kena kesenggol bayi bajang katanya.
0: Kesenggol apa kalau?
2: Kesenggol bayi bajang. Bayi bajang tuh apa ya?
1: Anak orang
2: sebelah. Keguguran gitu kayak?
1: Iya. Iya. Ya anak orang keguguran.
0: Anak terus orang keguguran ya.
1: Sama orang gaib gitu biasanya.
0: Ya, oh, iya. Oh ada.
2: Dulu kan ada filmnya di TV itu kan bayi bajang. Bajang.
0: Aku pernah tahu.
2: Itu tapi saya bingungnya gini, kalau misalkan itu enggak benar, dia itu kayak orang ya enggak waras gitu. Dia tiba-tiba kayak kesakitan sendiri gini-gini gitu kan badannya. Bahkan kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, dia itu kayak gitu.
0: Kepanasan.
2: Saya sendiri mengalami kali ini. Saya bacakan ini macam-macam ayat Al-Qur'an lah, ini segala macam. Dia itu kayak kesakitan gitu. Bahkan dia bilang, "Saya pengen digantung, saya pengen ditali." Kayak gitu.
1: Nah, jadi aneh lah orang.
2: Jadi aneh. Sampai beberapa orang yang bisa kita katakan orang pintar tapi bukan dukun ya. Orang-orang ya guru gitu kan, ustadz gitu kan, membacakan segala macam itu belum sembuh. Saya enggak ingat sembuhnya karena apa, tiba-tiba sembuh, makanya dia lambat sekolah gara-gara itu. Dulu kan TK lah, misalnya TK, akhirnya dia ngulang lagi TK kalau enggak salah selama 1 tahun dia kayak gitu.
0: Ternyata menarik nih kata Kak Masrul tadi, ada bayi bajang. Jadi ternyata ya teman-teman Prodo, bayi bajang itu menurut rumor atau kisah masyarakat bayi yang keguguran terus diadopsi sama
1: orang gaib tadi.
0: Orang gaib.
1: Diadopsi.
0: Ternyata kalau di Kalimantan itu sangat banyak sekali ya teman-teman terkait misteri, tidak hanya misteri di hutan ataupun mistis-mistis lainnya. Oke teman-teman Prodo, setelah ini kita akan break. Setelah break kita akan mendengarkan mungkin pesan atau kesan ya, dari masing-masing ini, dari Kak Umar, Kak Yunus dan Kak Masrul terkait misteri di Kalimantan. Oke, tetap saya tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita tak terasa ya, kita sudah di penghujung segmen ya. Kita sudah mendengarkan dari cerita Kak Umar, Kak Yunus dan Kak Masrul. Kira-kira boleh nih dari kalian bertiga masing-masing menyampaikan pesan bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, dimanapun mereka berada, terkait pengalamannya. Boleh dari siapa dulu nih? Kak Umar boleh? Dari Kak Umar dulu boleh.
1: Untuk semuanya ya, kalau mau kemana-mana itu jangan lupa baca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus ya, misalnya kita nih tujuannya mau kemana, pokoknya ke hutan, ke mau kemana kak, itu ya tadi harus tetap berdoa. Ya namanya kita manusia kan, dan makhluk alam gaib itu memang kita berdampingan. Jadi kalau kita ke hutan atau kemana itu, kalau misalnya kita menemukan yang hal-hal yang sedikit mengganjal itu wajar, karena itu memang wilayah mereka. Makanya pesan saya jangan lupa berdoa kalau mau kemana-mana, itu aja sih.
0: Oke, boleh dilanjutkan Kak Yunus nih, boleh.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 ya, jadi pesannya kalau saya berpesan, banyak sih orang udah bilang di mana bumi dipijak disitulah langit
0: dijunjung.
2: Jadi untuk kawan-kawan tah dari luar pulau ke pulau sebelah atau sebelahnya lagi, jadi kita harus tetap menghormati apa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat di situ. Jadi sekali lagi saya tekankan, mungkin hargai pendapat di daerah yang dimana kita tempati, dan tolong agar tidak tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di daerah itu tadi. Mungkin itu.
0: Betul. Ya. Oke, boleh nih terakhir nih dari Kak Masrul nih.
3: Oke, baik, pesan untuk teman-teman Pro 2. Jadi karena kita sesama manusia, pasti diajarkan yang namanya sopan santun. Nah, sopan santun itu tidak hanya berlaku kepada kita sesama manusia, melainkan karena kita hidup di bumi, berbagai macam makhluk kita berdampingan, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berpijak, ataupun nantinya kita akan berpindah tempat, kita harus sopan santun, harus menghargai, harus ya ibaratnya kalau kita masuk kuburan, nah itu harus salam. Terus kalau misalkan kita ke desa orang lain, pastinya kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di situ. Karena kalau kita melanggar, ya nggak tahu ya kita. Karena pastinya ada pantangan-pantangan yang apa dibuat di desa tersebut. Desa mungkin itu sih.
0: Oke. Tak terasa ya teman-teman Pro 2, kita sudah berujung di akhir segmen di Zona Gelap pada malam hari ini. Semoga cerita-cerita yang tadi kita bahas ya, bukan cuma bikin malu bulu kuduk, tapi juga jadi pengingat kalau di balik setiap misteri selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, percaya atau enggak ya. Itu semua kembali lagi ke kita. Kan tetapi yang jelas ya, jangan lupa tetap berpikir logis, tapi juga tetap menghargai hal-hal yang belum dijelaskan. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin dari awal sampai akhir, yang ikut berbagi cerita juga dan suasana malam ini. Dan terima kasih kepada Kak Umar, Kak Yunus dan Kak Masrul sudah berkenan hadir menemani cerita horor di Zona Gelap malam ini. Oke, saya Ruswan Hamdani pamit undur diri. Tetap stay tune di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Rusban. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya teman-teman Pro 2 di program Zona Gelap dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan request lagu dan cerita cinta. Setelah ini kita akan live di TikTok juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu atau cerita cinta, bisa komen di TikTok kami dan bisa request di nomor WA kami di 08115239. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM dan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita sudah live di TikTok ya teman-teman Pro 2. Ternyata cukup rame nih. Ada di TikTok nih ada Kak Wahyu, Kak Asap juga, Kak Nuh, dan ada RRI Palangkaraya nih juga guys. Ada Kak Asap nih mau request lagu Iconic by Mistake dari Leserap. Oke, kita carikan ya Kak Asap. Tapi setelah tadi ada yang chat juga di WA RRI Pro 2 Palangkaraya, ada Kak Laras. Jadi dia request lagu Fortune Cookie dari JKT48. Oke, setelah ini kita akan dengarkan lagu requestan dari Kak Laras. Jadi tetap stay tune deh di Pro 2 Palangkaraya dan di live TikTok kami.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan. Nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Ternyata sangat lumayan banyak ya produktif untuk request lagu nih di TikTok kita. Akhirnya di perangkat, sedih gak diputerin, lagunya gak ada, kau boleh request yang lain. Ada dari Kacana nih mau request lagu Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, kita masukkan ke Songbank, setelah ini kita akan puterin. Tapi sebelum itu kita akan puterin lagu requestan dari Kak Asap nih, yaitu Iconic by Mistake dari Lee Serafim. Mari kita dengarkan bersama ya.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Jadi ternyata banyak sekali yang sudah request, yang sudah kita putarin juga nih lagu requestannya. Malamkah mau request Jagat Rasa Samuel Cipta? Oke, ini dari Kak Ohana. Terus ada dari Kariska tentang I Request Sila on 7 Radio. Oke, setelah ini kita akan puterin ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu lagu dari Jagat Rasa Samuel.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih malam harinya teman-teman Pro 2? Kita bacain komen TikTok dulu ya guys. Ada Kak Hona, makasih udah di play lagunya. Oke, sama-sama Kak. Ada dari Kak Firman nih, pas banget lagunya. Salam dari Grand City Balikpapan, sehat selalu. Oke, semoga sehat selalu juga Kak. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu ya, kita masih menemani teman-teman di request time dan cerita cinta. Jadi bagi yang ingin request bisa di komen di live TikTok kami atau kirim di WhatsApp kami di 08115239924. Bagi yang ingin cerita cinta, nanti kita bacain cerita cintanya nih teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya dan di live TikTok di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI di Pro 2 Palangkaraya. Kita tadi sudah mendengarkan ya dari program aktif, yaitu akselerasi kreatif musik. Tadi kita sudah mendengarkan lagu La Vita e Bella dari Rival Himran. Jadi ekonomi kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAP melalui program akselerasi aktif musik resmi memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sumatera Tengah, Rival Himran dan The Bok. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kreativan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan itu dia, tadi kita sudah mendengarkan ya teman-teman Pro 2, lagu aktif dari La Vita e Bella. Oke teman-teman Pro 2, tak terasa ya kita sudah di penghujung request time dan cerita cinta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request lagu. Banyak sekali yang request lagu dari tadi. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Tadi kita sudah selesai ya di request time dan cerita cinta lumayan antusiasnya banyak tentang

0: kita akan mendengarkan esensi buku dengan judul Bumi Cinta Karya, karya Habibur Rahman. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama.
1: Esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraj. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraj. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraj yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraj berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraj. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temannya overthinking malammu di Pro 2 FM, nikmati obrolan santai, penuh cerita, unik yang bikin betah. Yuk, dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan bakal nemenin sleep call kalian, yaitu Ruspan bakal nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Tapi Ruspan tidak sendirian. Kali ini kita bakal tandem lagi, yaitu bersama dengan Kak Umar, Kak Yunus, dan Kak Masrul. Bagaimana dengan malam hari ini?
1: Halo, halo guys.
2: Baik-baik.
0: Bagaimana? Apakah kalian selalu sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Insyaallah. Oke, kita mau sleep call malam ini kita mau bicara apa ini? Kayaknya aku punya tagline ya, yaitu standar laki-laki harus kuat. Gimana tuh?
3: Laki-laki harus kuat.
0: Laki-laki harus kuat nih. Kira-kira kita ngebahasnya nih mau dari mana? Karena kita malam ini laki-laki semua ya.
1: Iya tuh. Cowok semua dong.
2: Setengah cowok ya.
1: Aneh.
0: Kira-kira mau ngebahas apa nih? Dilihat dari tagline kita, laki-laki harus kuat.
2: Laki-laki harus kuat. Wah, boleh sih.
0: Bisa dari percintaan ya mungkin ya. Bisa dari kehidupan sehari-hari. Kalau aku ya, aku cerita sedikit nih terkait masalah laki-laki harus kuat itu fakta 100% yang ku alami saat ini.
2: Wah,
0: karena aku beberapa kali mengalami ujian ya, teman-teman Pro 2 dan kakak-kakak yang ada sudah di studio nemanin aku malam ini. Ujian aku tuh banyak, dari ujian ekonomi, ujian sosial, dan bahkan ujian pribadi aku ya, itu sudah pernah diuji. Mungkin ujian orang beda-beda kan.
2: Iya betul.
0: Pastilah. Kan enggak mungkin sama ya ujian orang ya. Akan tetapi di sini aku ada satu yang ku notice ya dari diriku. Ketika hatiku rapuh,
1: masya Allah,
0: maka jiwa dan ragaku pun ikut rapuh.
1: Tetapi
0: ketika hatiku sehat, jiwaku sehat, maka fisik dan jasmaniku pun ikut sehat. Makanya di situ aku berprinsip ya, dengan apapun keadaan yang kujalani, dengan rintangan apapun yang akan kulewati, aku harus tetap kuat. Karena dari kata kuat tuh kita bisa bangkit dari sesuatu hal keterpurukan. Menurut aku gitu sih. Karena kuat ini penting banget ya. Karena apa-apa ya, laki-laki yang harus jadi garda terdepan di apapun itu ya. Masalah percintaan, apalagi masalah ekonomi.
1: Betul.
0: Ya. Kira-kira ada yang sama enggak nih?
1: Harus
0: kira-kira laki-laki. Ada kira-kira ada yang sama enggak nih?
1: Laki-laki harus kuat.
0: Nah, gimana tuh? Gimana nih kayaknya Kak Yunus nih sudah mau berbicara nih dari tadi nih.
1: Ya,
0: gimana aja Kak Yunus? Gimana Kak Yunus?
1: Kak Yunus.
2: Kalau saya itu punya pandangan biasanya kayak laki-laki dan perempuan itu mempunyai porsi yang sama itu kan, saling melengkapi satu sama lain, tidak hanya berharap ke satu orang saja kan. Yang namanya berpasang-pasangan itu kan harus sama-sama ini ya, sama-sama melengkapi lah. Kalau hanya satu saja yang melengkapi lah, itu apakah bisa dibilang pasangan? Mungkin kalau bagi saya itu bukan dibilang pasangan ya. Kayak contoh hal sederhana yang kecil ya, kawan-kawan ya, khususnya kawan-kawan Pro 2. Jadi terkadang laki-laki itu ketika diberikan satu buah ujian oleh perempuan, dan perempuan itu berharap ke laki-laki, dan laki-laki ini tidak sanggup untuk memenuhi apa yang diharapkan. Nah itu kita ada rasa gimana ya, kita mau ngomong sesuatu kita agak mungkin gengsi ya, laki-laki masih kita ngomong, tapi sepemikiran gak kawan-kawan kalonya laki-laki itu juga bisa lemah sebenarnya sih.
0: Sebenarnya
2: laki-laki itu bisa lemah. Tidak gimana ya, kalau dibilang laki-laki itu harus kuat atau selalu kuat, menurutku itu ini sih bisa dibilang seperti
1: jahat.
2: Itu
1: terlalu jahat kalau menurut aku sih.
2: Bisa betul. Dibilang seperti itu, tapi betul. Kayak apa ya, cowok ini memang memiliki topeng yang banyak ya, berlaku topeng. Kuat seperti kak Ruspan tadi kan, dia bilang dia mengalami ujian bla bla bla segala macam. Ya pasti orang bilang namanya juga laki-laki. Ya loh, emang betul, laki-laki enggak boleh sedih gitu, emang enggak boleh berharap. Coba coba kita pikirkan sama-sama. Kita laki-laki ini berharap kepada siapa lagi kalau bukan pada pasangan kan? Yang namanya juga pasangan kan, satu sama lain saling melengkapi. Jadi kan tidak hanya sebelah pihak aja berharap, tapi kedua belah pihak. Mungkin nih, seperti itu.
0: Betul. Harus. Aku mau nanya nih sama Kak Yunus nih. Kira-kira Kak Yunus ada gak sih yang membuat Kak Yunus overthinking terhadap diri Kak Yunus sendiri ketika menghadapi seorang perempuan nih?
2: Overthinking ya, ya jelas pasti ada lah, terutama hal umum itu ketika aku apa ya, LDR ya.
0: LDR ya.
2: Bahkan bukan LDR, bahkan kerja, waktu dia kerja pun mungkin bisa overthinking ketika kita berpikir, oh dia kerja di tempat kerjanya dia enggak ini enggak ya, dia enggak
0: sama yang lain ya.
2: Sama lain. Ya. Dia enggak ngobrol sama cowok yang lain juga ya. Jadi kan kalau kita berpikir apa ya, kayak overthinking, oh dia kerja sama cowok lain terus dia kerja di situ terus dia ngobrol sama cowok lain terus dia nyaman dia jalan bla bla bla. Jadi kan overthinking itu kan jadi ini ya, meluas ya. Jadi overthinking itu tidak apa ya, tidak ada batasan. Jadi kalau aku sendiri pasti apa ya, ketika merasakan apa ya, berpikir overthinking itu pasti menjadi laki-laki yang lemah. Oh, aduh.
0: Waduh, waduh. Ada porsi, ada porsinya. Boleh lemah enggak? Nah, kuat. Mungkin kayaknya Kak Masrul nih mau nyamber-nyamber terus nih dari tadi nih. Kira-kira mau ngomong apa nih Kak Masrul?
3: Aduh. Ya, itu sebenarnya hampir sama semua ya. Mungkin entah ya. Umur juga sama pemikiran bahwasanya laki-laki itu enggak harus kuat gitu kan.
0: Betul. Kadang ya, laki-laki pun ada waktunya untuk beristirahat.
3: Betul ya. Sekali.
0: Karena mungkin kita laki-laki cuman manusia.
3: Iya, kita ini sama-sama manusia gitu kan. Mungkin bedanya hanya label jenis kelamin saja. Aku laki-laki, dia perempuan gitu kan. Padahal yang namanya laki-laki pasti ada sisi rapuhnya gitu kan. Ada sisi bolehlah dia itu menepi. Bolehlah beberapa waktu dia perlu yang namanya sendiri gitu kan. Ya, overthinking betul. Dan overthinking pun kita enggak tahu pikiran ini arahnya kemana. Biasanya yang di overthinkingin atau yang dipikirin itu satu hal yang sangat menstruggle diri kita. Nah, tapi terkadang yang namanya pikiran kita liar ya.
2: Iya, betul.
3: Lagi galau, abis itu lagi sepi gitu kan. Dan enggak ada teman gitu kan. Bisa kemana-mana.
2: Liar tuh.
3: Ya, liar pemikiran yang awalnya hanya menggalauin satu hal, ya, ternyata bisa menggalauin semua hal. Bahkan sampai kehidupan yang akan datang itu apa ya gitu kan, aku mau ngapain ya, itu sangat-sangat mencederai atau apa, mengotori pikiran. Ya, itu sangat kayak gitu sih. Jadi kalau aku punya pemikiran atau prinsip, orang mungkin bilang laki-laki harus kuat, laki-laki itu harus tampil beda gitu kan, harus tampil kuat, tapi laki-laki pun terkadang kita itu memakai topeng, ya kan? Memakai topeng, di luarnya kita senyum-senyum, bahagia. Terkadang orang yang di depannya itu sangat-sangat bahagia, tapi kita lihat saat sendiri, kita lihat saat di rumah sendirian menyendiri gitu kan. Biasanya overthinkingnya itu bukan main-main gitu kan.
0: Setelah topengnya dilepas ya, ternyata dilepas, kita rapuh ya.
3: Rapuh banget gitu kan.
0: Rapuh banget. Oh, itu dari Kak Masrul ternyata ya. Sangat apa ya? Habar.
3: Apa? Ya, intinya itulah, laki-laki tuh jangan dilabelin kuat gitu loh. Padahal kita sama-sama bisa rapuh gitu kan. Ada sisi kemanusiaan yang sama.
0: Betul, gitu kan? Betul. Ada sisi kemanusiaan yang sama. Kayaknya Kak Umar sedang memikirkan sesuatu nih dari tadi. Dia sedang memikirkan kata-kata atau tagline cinta atau enggak tahu nih. Gak gimana tahu. Nih Kak Umar?
1: Ya, kalau laki-laki ini kenapa harus kuat tuh, apakah karena fisiknya atau gimana gitu? Soalnya kan kebanyakan kan contohnya kayak kerja-kerjaan berat seperti kuli dan lain-lain lah, pokoknya pekerjaan berat tuh harus, kenapa harus laki-laki gitu. Nah,
2: oh, kenapa kuli bangunan itu berlaku untuk
1: iya, perempuan juga kenapa, ya? Iya, kenapa nggak perempuan kan? Kalau orang pintar kan bisa kan, walaupun dia nih nggak kuat-kuat banget lah. Artinya tadi mengandalkan otak saja, tapi kenapa harus laki-laki gitu? Masalah apa, fisik? Nah gitu.
0: Ternyata kita jujur-jujuran masalah personal laki-laki ya. Kenapa harus laki-laki semua?
3: Pas banget kan.
0: Enggak perempuan jatuhnya mencoba ke hal-hal yang laki-laki apa mencoba dengan kegiatan atau aktivitas yang dirasakan oleh laki-laki begitu kan kira-kira tuh.
2: Mungkin ya.
0: Aktivitasnya kita malam ini banyak curhat tentang hidup sendiri ya.
3: Lebih tepatnya mungkin apa pas banget ada ruangnya gitu kan. Ada
0: ruang yang ini. Kayaknya untuk tiap malam bisa deh kalian di sini. Jadi Pro 2 tetap terbuka dengan kalian asal di jam sleep call. Ya kita akan temani overthinking kamu di sini. Nah, jadi ya dari pembahasan kita tadi bagaimana seorang laki-laki itu ternyata menanggung beban yang berat. Jadi pertanyaannya kenapa harus laki-laki menanggung beban tersebut? Kita akan jawab setelah kita break saat ini. Oke, okay? Teman-teman berdua, kita tetap di program Sleep Call temanin overthinking kalian. Jadi tetap stay tune di hari ini Pro 2 Parangkaraya teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Masih bareng aku di Sleep Call ya, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Nah buat teman Pro 2 yang masih melek di keheningan malam ini, yuk kita lanjutin obrolan kita. Tadi kita udah ngebahas ya, gimana beratnya beban mental yang sering dipikul sama anak laki-laki muda nih. Tuntutan buat sukses, jadi sandaran keluarga dan keharusan buat selalu terlihat tegar di segala situasi. Mengapa harus laki-laki yang menanggung beban semua itu? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Oh iya teman Pro 2, kita masih ditemani dengan trio akademisi malam ini ya. Ada dari Kak Yunus, Kak Masrul, dan Kak Umar. Mungkin ada tanggapan atau gimana nih? Kita cerita lagi.
1: Bisa, itu bisa kita tanggapi secara serius ya. Kenapa semua tanggung jawab itu larinya ke laki-laki ya? Jadi secara pertama dalam norma budaya dan sosial. Nah, itu kalau di ini ya, di Indonesia ya, secara norma budaya dan sosial. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan ajaran agama masing-masing. Ya, kemudian yang ketiga itu alasan kenapa laki-laki itu adalah tanggung jawab dalam kacamata ini ya, kacamata secara umum ya, laki-laki itu pemimpin gitu. Karena memang dasarnya laki-laki itu memang dipandang pemimpin.
0: Iya. Lanjut.
2: Betul.
1: Nah, karena ini ya secara tradisional memang kayak gitu. Karena etikanya dalam bersosial, laki-laki itu adalah peran utama dalam pencari nafkah. Bahkan kita mengakui kepala keluarga itu ya harus laki-laki. Nah, kalaunya di ini ya, kalau di luar negeri itu kan malah kepala keluarganya ada yang perempuan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu kita menjunjung tinggi secara norma etika dalam bersosial. Makanya Indonesia itu sangat tinggi untuk untuk mempertahankan etika-etika dalam bersosial. Terutama yang tadi ketika memandang laki-laki itu harus bertanggung jawab seperti pencari nafkah dan melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu alasan mendasar kenapa laki-laki itu harus harus kuat, harus bertanggung jawab dan lain-lain mungkin ya. Nah, tapi balik lagi ya, kalau dari suara hati kecil laki-laki ya, laki-laki juga punya sisi lemah mungkin kayak gitu.
0: Betul, karena kita manusia ya, bukan robot. Betul. Tapi karena dilihat dari norma etika dalam bersosial emang kita seorang laki-laki dituntut sebagai seseorang yang tegar, yang kuat, dan dietikakan sebagai seorang pemimpin ya.
1: Betul.
0: Mungkin itu kayak mau udah aja nih. Masa udahan kan?
1: Siap.
0: Kita menemani teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin hari ini ada beban. Kita temanin dia

0: Akmar punya beban hari ini?
1: Beban itu ada, cuma tidak bisa diceritakan.
0: Iya.
1: Hanya saya dan hanya saya dan Tuhan aja yang tahu.
0: Serius banget nih.
2: Tapi Akmar boleh cerita sedikit nih terkait bagaimana laki-laki itu harus tegar dan kuat.
1: Iya. Sebenarnya kalau beranjak dari negara kita ya, negara Indonesia ini, memang patokan yang harus kuat, tegar, dan ya pokoknya harus serba bisa itu memang laki-laki gitulah. Apa namanya? Karena tuh memang simbol sebuah yang memimpin negara atau yang memimpin apalah pokoknya itu memang laki-laki. Walaupun wow, kita kan pernah kan ada punya presiden yang perempuan. Tapi kan kebanyakan memang laki-laki yang lebih di utamakan. Nah, jadi contohnya dari segi kerjaan misalnya, memang dari zaman leluhur kita, nenek moyang kita itu memang laki-laki yang lebih diutamakan. Walaupun zaman itu perempuan pun kuat-kuat juga. Zaman nenek-nenek kita, zaman datu-datu kita itu memang kuat-kuat. Cuma memang simbol bahwasanya yang harus kuat, harus tegar itu memang laki-laki.
2: Betul.
1: Dari negara kita sendiri.
2: Betul. Itu. Karena nenek aku dulu ya, kalau di kampung itu ikut bertani ya.
1: Oh iya, bertani.
2: Wow, tani. Sama kakek aku. Jadi emang terkadang ya laki-laki dan perempuan itu emang harus seimbang ya.
1: Iya.
2: Sama-sama seimbang ini dalam artian saling menguatkan ya teman-teman pro 2.
3: Mungkin lebih tepatnya mempunyai porsinya masing-masing.
2: Ya, betul. Karena setiap laki-laki dan perempuan itu kan punya pak-pak atau porsinya masing-masing ya. Mungkin porsi laki-laki yang emang agak berat, sehingga kita harus kuat dan tegar. Kira-kira pembahasan kita selanjutnya apa nih? Pak-pak atau porsi-porsi laki-laki dan perempuan? Waduh, bagaimana nih?
3: Seperti apa ya? Bebas aja sih.
2: Ikut aja ini. Boleh, terkadang ya kalau seorang laki-laki itu kan dituntut harus sukses, harus mempunyai ekonomi yang besar, sehingga bisa mencukupi kehidupannya diri sendiri ya terutama, dan ketika dia berkeluarga dia harus bisa memberikan ekonomi ataupun nafkah bagi istrinya dan yang lain-lain. Kira-kira menurut kakak-kakak itu bagaimana nih? Kita bahas secara hal umum aja sih sebenarnya.
1: Boleh.
2: Terkait terutama bagi diri sendiri ya, gitu. Kita bisa menghasilkan uang itu untuk apa dulu nih? Untuk diri kita sendiri dulu atau bagaimana?
4: Oke, kalau menurut saya ya teman-teman, jadi memang kalau dalam hukum sosial pastinya yang laki-laki itu pasti dituntut untuk sukses gitu kan, ya, betul, entah betul. Itu dari orang tua kita di keluarga ataupun dari tetangga-tetangga yang ucapannya berbisik gitu kan. Ya kan, pasti kan kalau misalkan nanti ditanya, dia masih kuliah ditanya kapan lulus gitu kan. Terus habis lulus nanti ditanya kapan nikah gitu kan, segala macam.
2: Enggak kapan nikah dulu, kapan wisuda.
4: Iya.
3: Sudah tadi. Setelah wisuda kerjanya apa?
4: Iya, kerjanya apa?
1: Itu pertanyaan wajib
4: ya. Kalau dapat kerja nanti kerjanya apa segala macam, sampai kayak mereka itu enggak puas sebenarnya bertanya kepada kita gitu kan.
2: Gajinya berapa?
4: Iya, gajinya berapa segala macam gitu kan.
3: Aduh.
4: Jadi yang patut dipertanyakan itu standar sukses itu seperti apa gitu kan.
2: Betul. Nah,
4: standar sukses di mata orang-orang itu pasti berbeda-beda gitu. Betul. Kan. Sukses orang di kota, sukses orang di desa pun pasti beda gitu kan. Betul. Dan kita memilih pasangan juga pasti standar suksesnya itu pasti beda-beda gitu kan. Nah, kalau dikatakan laki-laki harus sukses, sebenarnya bukan hanya laki-laki aja yang sukses gitu kan. Dan toh kalau dua-duanya sukses itu kan akan mempermudah jalan setelah kita menempuh yang namanya pernikahan.
3: Oh, ya kan? Tapi kan kebanyakan sekarang laki-laki sukses, perempuannya biasa aja.
4: Iya, memang kebanyakan yang seperti itu. Tapi kan ya kita mencoba untuk dua-duanya gitu kan. Tidak hanya laki-laki gitu kan. Tapi ya memang mau gak mau yang namanya hukum sosial yang berlaku di masyarakat, pasti laki-laki itu harus sukses gitu kan. Mungkin kebanyakan yang yang perempuan ini biasa pasti dapat yang laki-laki sukses.
2: Betul.
4: Tapi jarang kita lihat laki-laki biasa tapi dapat yang
1: perempuan
4: sukses gitu kan. Itu sangat jarang sekali gitu.
1: Ada
4: kan.
1: Cuma jarang.
4: Ada tapi jarang gitu.
2: Tapi,
4: kan.
2: Tapi ketika dapat yang itu sebuah keberuntungan yang terbesar bagi laki-laki.
4: Kita tinggal meneruskan bisnis orang tuanya ya.
3: Sebuah keberuntungan dan itu bisa menjadi buah caci maki orang.
4: Iya, pasti.
3: Iya kan?
4: Pasti.
1: Ada plus minusnya.

0: pasti sih. Orang bilang, oh laki-lakinya cuma numpang cuma hidup.
1: Ya. Akhirnya jadi bicaraan tetangga biasa.
2: Oke, okay. Sekarang ada, menurut aku ada muncul pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas bersama ya. Kira-kira untuk standar sukses laki-laki itu gimana sih? Standar sukses laki-laki.
1: Iya, mana tuh, Bang?
0: Sukses laki-laki ya, sebenarnya itu ini ya, apa? Apa? Punya sudut pandang masing-masing, karena gimana, kita nggak bisa menentukan satu porsi standar sukses itu kita pukul sama rata. Itu menurut aku nggak bisa ya, karena betul. Pasti kita punya apa ya, satu hal persentase yang oh ini sudah cukup bisa dikategorikan sukses. Nah, bisa jadi orang yang atau orang lain mendengar itu bukan porsi yang apa ya, apa sukses bagi sukses. Orang yang mendengar. Nah, jadi kalau menurut saya, jadi kalau nya untuk apa, gimana sih kategori orang sukses, ya nggak, itu nggak bisa dijawab karena jawaban itu ada pada diri masing-masing. Mungkin seperti itu.
2: Mungkin karena sering didengar ya, kalau kita bertemu sama orang tua, mudah-mudahan nanti kamu sukses ya. Kan biasa banyak tuh orang-orang tua gitu tuh. Selain ada orang-orang tua di luar sana yang emang menuntut kita harus begini, harus begitu ya. Tapi banyak juga kan, sering juga kan didengar kita ada orang tua yang ingin doakan kita. Kalau bahasa di sini ya, mudah-mudahan ikam sukses.
0: Mohon maaf nih kak, itu mendoakan atau membandingkan?
2: antara dua kan. Luas. Tapi yang sering kita dengar kan, mudah-mudahan nanti kamu sukses. Iya, betul. Yang pasti anggap aja doa lah.
0: Iya sih, amin.
2: Karena sebelum itu kan pasti ada pembicaraan. Iya sih, betul. Tapi menurut aku pribadi ya, aku ingin sukses ketika aku melihat orang tua aku bahagia. Ketika aku sudah memberikan apa sih namanya, sedikit hartaku atau sedikit rezekiku kepada orang tua sebagai bentuk balas budi karena kita lahir dari beliau.
0: Betul.
2: Apa nih?
1: Semangat.
2: Saya semangat.
0: Itu tadi sudah Kak Ruspan menunjukkan bahwa ya itu standar porsi suksesnya Kak Ruspan. Nah, jadi kan kita sekarang nih, aku punya apa standar. Pendapat ya, punya standar suksesku ya. Ya mungkin aku bisa menghasilkan sekian persen ya udah cukup bagiku kan.
2: Betul.
0: Dan kayak Kak Ruspan tadi kan bisa memberikan setengah atau sedikit dari penghasilan ke ibu, itu sudah kategori sukses bagi Kak Ruspan. Nah, makanya ku bilang tadi kita tidak bisa pukul rata. Sukses itu kita sepakat sukses 50% mencapai harta itu sukses.
2: 100 juta.
0: Itu kan.
2: Berarti tidak ada standarisasi terkait sukses.
0: Jadi kalau menurut saya enggak ada standarisasi, kayak minimal maksimal enggak ada.
2: Karena betul tuh Kak Yunus, karena menurut aku sukses itu adalah mindset kita sendiri.
1: Betul.
2: Pemahaman dan jati diri kita sendiri. Kita mau suksesnya sampai mana? Kita mau sampai mana, kita mau terbang sampai mana, dan membawa diri ini sampai mana.
0: Ya, karena kalau menurut saya lagi, sukses itu bukan kita yang mengakui, tapi orang yang mengakui.
2: Orang yang mengakui kita bahwasannya diri kita
0: ya, sukses. Kalau diri kita mungkin kita mengakui, ya kita masih
1: belum sukses. Masih segini aja gitu kan, di sini aja.
0: Kita ya, mungkin entah aku sendiri yang ngerasain, ya kita pasti merasa kurang terus.
2: Betul, karena setiap capaian tuh pasti ada lagi misi dan misinya.
0: Betul sekali.
2: Sepakat?
1: Sepakat.
2: Apa yang disepakati? Tapi ada satu kata yang menarik nih dari Bang Yunus tadi. Apa tadi Kak Yunus yang di ujung? Apa? Bukan kita yang mengakui sukses ya, tapi
1: orang lain.
2: Bisa diulang, 1, 2, 3.
0: Aduh.
2: Oh, hitung-hitung jadi hitung-hitungan nih.
0: Ya, kalau dari kesuksesan itu mungkin apa tadi ya? Bukan, kesuksesan itu bukan kita yang mengakui, tapi orang yang mengakui.
2: Nah, catat tuh teman-teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih overthinking, ingat kata Bang Yunus. Kok agak belibet ya, mungkin malam ya sudah ya. Ingat nih dari kata-kata Kak Yunus, bahwa kesuksesan itu bukan kita yang mengakui, tapi kita yang diakui oleh orang-orang di luar sana.
0: Yes,
2: betul sekali. Oke, setelah ini kita break, kita akan masuk ke statement terakhir, yaitu motivasi bagi laki-laki di luar sana. Oke, tetap stay tune di hari ini Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sudah di penghujung segmen sleep call ya, temenin overthinking kamu malam ini. Untuk closing statementnya, mungkin sepertinya Bang Yunus ingin berbicara dari tadi. Atau siapa nih? Kita berbicara ya terakhir untuk closing statement, kita memotivasi teman-teman di luar sana.
1: Mungkin saya bagian late game aja ya.
0: Hah? Kok late game sih?
1: Bagian terakhir aja sih.
0: Kan jungler. Siapa yang mau duluan nih?
2: Apa ini? Motivasi ya?
0: Motivasi atau harapan diri sendiri?
2: Harapan gitu ya? Okay. Kalau untuk motivasi diri sendiri dan teman-teman di luar sana, mungkin gini.
0: Apa tuh?
2: Bentar. Okay. Ini motivasi dulu ya, motivasi dulu. Jadi apapun di dunia ini yang bikin kita kecewa dan mungkin kita merasa sakit hati, berpikirlah bahwasannya kesulitan-kesulitan itu hanyalah alat Tuhan gitu. Nah, yang sengaja dikirim untuk jadi ujian kita.
0: Oke.
2: Okay. Nah, memang boleh jadi Tuhan itu sengaja menunggu respon kita untuk membedakan kualitas diri kita dengan hamba-hamba yang lain. Nah, itu untuk motivasi kita semua. Untuk harapan ya, harapan ke depan saya sebagai laki-laki dan untuk laki-laki di luar sana juga. Jadi harapannya yang pastinya kita bisa sukses, walaupun sukses standarnya masing-masing gitu kan. Ya setidaknya kita memiliki skala finansial yang oke okay lah gitu kan.
0: Okay.
2: Terus bisa membahagiakan orang tua gitu kan, bisa memberangkatkan umroh ataupun haji atau memberangkatkan ke Baitullah orang tua gitu kan. Terus nantinya ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin itu sih untuk pesan dan harapan saya gitu kan.
0: Okay. Gimana nih Bang Yunus? Sepertinya sudah tidak tahan lagi untuk berbicara.
1: Tidak tahan sekali.
0: Okay. Gimana nih Bang Yunus?
1: Apa ya kalau pesan saya sih nggak terlalu panjang ya. Seni menyakiti diri sendiri adalah berharap kepada manusia. Jadi
0: makai mantap.
1: Jadi apa ya, sebaik-baiknya manusia kita jangan juga terpatok harapan itu kepada manusia. Jadi tetaplah apa, percaya kepada diri sendiri dan tetap berpegang teguh kepada prinsipnya masing-masing. Karena untuk menjadi laki-laki ataupun perempuan yang kuat itu harus berpegang teguh kepada pendiriannya masing-masing. Untuk harapan ya, saya harap untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan Pro 2, harapannya ya semoga sukses dan semoga urusan kawan-kawan di luar sana lancar, dan apapun permasalahan di luar sana yang telah dialami, yang telah bahkan sekarang dialami, ya semoga cepat diselesaikan. Mungkin itu Kak Ruspan.
0: Oke, gimana nih Kak Umar?
3: Pesan apa ya? Kalau pesan saya ini cukup satu aja sebenarnya. Jangan lupa bersyukur.

0: banyak.
1: Insyaallah.
2: Jadi itu.
1: Oke.
0: Jadi jangan lupa bersyukur apa yang kamu miliki hari ini. Karena cara supaya kita tidak overthinking itu jangan lihat orang yang ada di atas kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kita. Kita hari ini memiliki ini, orang di bawah kita itu belum tentu memiliki.
1: Oke. Insyaallah. Sangat-sangat menyentuh ya.
3: Menyentuh ya. Ternyata diam-diam dari tadi sedang memikirkan kata-kata yang menyentuh nih.
2: Deep sekali ya, deep.
3: Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Ingat, kalian tidak sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Kamu sudah berjuang luar biasa hari ini. Cukup sudah pura-pura kuat ya.
2: Iya.
3: Sekarang rebahan badan, memejamkan mata dan biarkan dirimu beristirahat dengan tenang. Terima kasih kepada Kak Masrul, Kak Yunus dan Kak Umar sudah menemani sleep call kami pada malam ini. Dan semoga kalian tetap sehat ya, dan selalu bersemangat dengan tujuan suksesnya tadi. Dan bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, tetap semangat untuk menghadapi aktivitas besok. Jangan lupa beristirahat malam ini, karena jam berapa nih? Jam 11 ya. Sudah waktunya untuk beristirahat ya. Oke, saya Rifat Hamdani pamit undur diri. Selamat tidur para pekerja keras, selamat istirahat dan mimpi indah. Good night, bro.
2: Good night, bro.
4: Good night.
5: Sampai jumpa di sleep call berikutnya ya. Temani malam kamu hanya di Pro 2 FM, tempat cerita kamu dengerin teman Pro 2.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Seperti biasa ya teman-teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan jazz musik yang akan menemani tidur kalian. Oke, sekalian juga nih Ruspan pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 yang tetap setia di frekuensi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku

buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Ronde Barney bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

teman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari Minggu 2 Agustus 2026, saya Rusman Hamdani, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Teman-teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami bagi kami mengundurkan diri dari Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 terbaik, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

94.4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih pagi harinya? Apa teman Pro 2 sudah siap untuk menjalani hari Senin yang cukup padat nih teman Pro 2? Tapi tenang aja, Jin bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan mendengarkan jazz musik ya dari kami. Dan nanti teman Pro 2 juga akan mendengarkan renungan pagi serta lagu pop Indonesia yang akan menemani pagi hari ya teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Pernahkah mendengar ungkapan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah." Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarakannya." Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu." Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
1: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita awali dari kancah sepak bola internasional, di mana laga pramusim menghadirkan kejutan sengit. Leeds United berhasil tampil memukau usai bangkit dan mengandaskan Liverpool dengan skor impresif 4-2 yang menjadi sinyal kuat kesiapan mereka menghadapi musim baru. Info selanjutnya beralih ke panggung hiburan tanah air. Penulis ternama Leila S. Chudori secara resmi menggandeng band indie Efek Rumah Kaca untuk menggarap original soundtrack film adaptasi novel populer Laut Bercerita. Kolaborasi berkelas ini dijamin bakal menghadirkan warna musik yang emosional dan syarat akan pesan mendalam. Sementara itu, info selanjutnya dari dunia olahraga voli, Timnas Voli Indonesia sukses menaklukkan Filipina di laga pamungkas, sekaligus mengamankan posisi ketiga untuk menutup putaran pertama ajang C5 Ligue 2026. Demikian Info Pro 2 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

90,4 FM Brodol Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, selamat pagi. Gimana nih paginya? Kira-kira teman Brodol udah pada bangun belum nih? Atau udah siap-siap berangkat untuk melaksanakan atau melakukan aktivitasnya ya? Karena kan pagi Senin itu biasanya hari yang sibuk gak sih teman Brodol? Ya teman Brodol, Jin mau ngucapin selamat beraktivitas ya buat teman-teman Brodol yang lagi kerja atau lagi on the way nih ke kantor dan dengerin di radio kesayangan kalian di 90,4 FM Brodol Palangkaraya. Kalau ngomongin soal pagi-pagi gini, sebenarnya Jin masih ngantuk sih teman Brodol. Jadi kayak belum ada asupan pagi kayak sarapan atau minum kopi nih Brodol. Tapi kalau misalnya teman Brodol udah sarapan nih, kira-kira sarapan yang enak itu apa sih kalau pagi-pagi? Yang bikin gak sakit perut dan ngenyangin walaupun ya sebentar doang, tapi kan lumayan gak sih teman Brodol untuk mengganjel gitu ya kan. Oke teman Brodol, nanti Jen bakal nemenin teman-teman dari pukul ini udah pukul 6 ya. Dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Spada. Selamat pagi teman Brodol. Ya teman Brodol, di ini setelah ini Jen akan kasih tahu nih perakiraan info cuaca dari situs BMKG Kota Palangkaraya ya. Tapi setelah yang satu dulu ini ya teman Brodol, baru nanti Jen kasih tahu nih kabar tentang cuaca hari ini ya, lebih tepatnya di pagi hari ini.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2, jadi sesuai janji, gak janji ya. Jadi tadi sebelumnya Jen udah bilang kalau Jen bakal ngasih tahu info cuaca di wilayah Palangkaraya ya, untuknya tepatnya lebih hari ini gitu ya. Jadi memasuki awal pekan bulan yang baru ya, sebagian besar wilayah Jekan Raya, Pahandut, Bukit Batu dan Sabangau kompak mengawali hari Senin dengan kondisi langit yang berawan. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin punya rencana nih keluar gitu kan atau jalan, karena diprediksi juga mulai hari Selasa hingga Rabu akan menjadi cerah bersahabat. Tapi tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2, karena kan Kota Palangkaraya juga lagi kena apa tadi kemarin tuh ya, segala karhut lah, habis itu ada kebakaran juga kan. Jadi teman Pro 2 tetap jaga kesehatan ya, karena walaupun situs menyatakan bahwa langit bakal cerah, kita kan tidak tahu ya, kadang kan bisa berubah ya teman Pro 2. Jadi ya tetap semangat, habis itu stay healthy juga, banyak-banyak minum air putih, gunakan masker jika teman Pro 2 itu mengendarai motor ya, karena kalau misalnya nggak memakai masker takutnya nanti teman Pro 2 sakit nih. Jadi tetap menjaga kesehatan tuh nomor satu ya teman Pro 2. Terus habis itu kalau untuk suhu ya, suhu lumayan hangat karena berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Nah kalau misalnya teman Pro 2 tiba-tiba nih dalam situs itu menyatakan bahwa oke cerah, tapi tiba-tiba kan kita nggak tahu teman Pro 2 apakah akan hujan atau misalnya rintik-rintik. Jadi teman Pro 2 itu harus sedia payung sebelum hujan ya. Kayak judul lagu aja. Jadi ya dimanapun teman-teman Pro 2 ingin hang out atau misalnya keluar atau lagi kemana ya, itu tetap menyediakan jas hujan dan payung, karena ya siaga aja gak sih teman Pro 2, kadang kan cuaca kita tidak bisa prediksi juga kan. Oke teman Pro 2, itu yang bisa Jen sampaikan untuk info hari ini ya, info cuaca. Tapi nanti juga kita bakal mendengarkan info langsung dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Tapi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu favorit Jen sih, dari Hindia dengan judul Masalah Masa Depan. Check it out.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
2: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2, gimana nih harinya? Apakah di awal pekan, awal bulan. Ini biasanya tanggal-tanggal itu gak sih, tanggal-tanggal capek kalau di awal-awal itu biasanya. Ya walaupun ada teman-teman yang udah gajian, mungkin di awal-awal bulan gajian, tapi kalau jen belum ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal hari ya teman Pro 2, pasti teman Pro 2 itu kayak capek banget gak sih, apalagi kayak melaksanakan aktivitas di hari Senin gitu. Kadang kayak kita capek kan, dan kadang kita gak tahu tuh bagaimana kita bisa produktif di pagi hari. Terus habis itu bagaimana caranya kita bisa apa namanya, ya bahasanya ya mengumpulkan nyawa dikumpulin energi ya teman Pro 2. Kayak ngumpulin energi itu susah banget di pagi hari. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena seperti biasanya ya Jen bakal nemenin pagi kalian lewat program Spada ya di beberapa jam ke depan ya, karena bakal banyak banget nih info-info menarik, update tren hiburan terkini, atau obrolan asik ya nanti di ngobrol pagi di ngopi ya. Nanti juga kita akan ada rekan kita ya yang akan membawakan apa namanya obrolan pagi, yaitu sama Tasya. Nanti teman Pro 2 pantengin aja terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tentunya pasti ada deretan lagu-lagu hits pilihan yang siap menjaga mood pagi kalian tetap on track nih sepanjang harinya. Nah, by the way, bagaimana nih vibes awal pekan kalian? Udah siap belum kayak tancap gas kejar target minggu ini? Atau misalnya kamu masih butuh ekstra kopi ya pagi hari ini biar makin fokus nih pagi harinya? Yuk kita dengerin dulu lagu. Setelah ini Jen bakal pasang lagu dari Pink Sweet dengan judul I Feel Good. Semoga lagu ini tetap membuat teman Pro 2 itu tetap menjadi pribadi yang baik-baik saja ya teman Pro 2. Tanpa berlama-lama lagi, tetap di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jadi Jen mau sebenarnya ngasih informasi yang mungkin teman Pro 2 sekarang tuh suka banget ya, apalagi kalau misalnya teman Pro 2 itu antusias mengikuti perkembangan dunia hiburan tanah air ya. Khususnya para penggemar dari penggemar setia dari aktor dan musisi multitalenta. Nah, tebak siapa nih kira-kira? Ini sumpah, ini kalian pasti tahu sih, karena kita punya kabar baru banget yang wajib teman Pro 2 tahu. Nah, dilansir dari artikel dari rri.co.id, Iqmal Ramadan kembali mencuri perhatian publik lewat proyek terbarunya. Kali ini, Iqbal resmi dikabarkan mengisi soundtrack untuk film terbaru berjudul Operasi Pesta Copet. Keterlibatan Iqbal dan menggarap atau membawakan jalur suara film ini tentu langsung menjadi sorotan. Mengingat juga kalau Iqbal Ramadan ini dari sisi musikalitasnya oke banget, dan setiap karya yang ia hadirkan selalu punya sentuhan unik serta daya tarik tersendiri yang pas banget buat anak muda nih. By the way, kalau ngomongin soal Iqbal Ramadan, Jen dulu itu suka banget yang ngikutin Iqbal Ramadan dari dulu, mungkin dia masih remaja ya, karena dulu suka banget nonton sinetron ya. Dan salah satu film atau movie-nya ya, itu yang paling Jen ikutin itu pas dia memerankan apa jadi Piko di bentar aku ingat-ingat dulu ya. Oh, ini Mencuri Raden Saleh, itu film tahun 2022 ya, pas aku baru maba ya. Mahasiswa baru tuh. Dengan kayak penampilannya, cara dia berakting, habis itu plotnya itu bagus banget. Jen suka banget kalau film-film seperti ya kayak thriller kejahatan gitu, kriminalitas, itu Jen suka banget sama film-film seperti itu. Apalagi kalau Iqbal Ramadan yang mainin peran ya, itu kayak wow, vibesnya kayak pengen banget di posisi dia, walaupun ya Jen gak bisa di posisi dia. Karena jauh banget ya perbandingannya. Terus juga Raden Saleh ini juga, Mencuri Raden Saleh itu kan menceritakan sekelompok anak muda yang merencanakan pencurian lukisan bersejarah karya Raden Saleh. Iya sumpah. Apalagi di kayak di Raden Saleh ini dikumpulkan lah anak-anak muda berprestasi seperti Angga Yunanda, Rahel Amanda, dan Ari Irham. Pokoknya seru banget kalau ngomongin soal info hiburan atau film ya dari tanah air kita sendiri, yaitu Indonesia. Kita selalu dukung terus ya supaya Indonesia mengeluarkan film-film yang memang mendukung untuk mengetahui atau membuat negara lain tuh mengerti atau tahu bahwa Indonesia ini karyanya itu luar biasa banget, keren. Apalagi banyak banget film-film Indonesia yang rilis nih di bulan-bulan Agustus, September, dan Jen juga nungguin nih beberapa film-film yang memang wow banget ya, karena Jen baca-baca juga bakal ada movie terbaru nih dari ya mau film horor atau film thriller di Indonesia. Tapi siapa yang enggak itu sih? Kalau soal Iqbal Ramadan, ganteng banget gak sih teman-teman Pro 2? Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, radionya anak muda, radio kamu juga. Jadi Jen bakal muterin lagu dari Nina dan Nagita dengan

0: Kamu lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih, Ivo. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.